Cap. Dirinya menyampaikan komitmen untuk terus mendukung langkah Pemprov Kalteng mencegah dan juga menangani karhutla, termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Kapuas. Sementara turut hadir mendampingi dalam rapat tersebut Sekda Kapuas, Usis Isangkai, Asisten 2 Sekda Kapuas, dan juga unsur Porkopimda. Dalam rapat evaluasi tersebut dihadiri Porkopimda Provinsi Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wali Kota Sekalimantan Tengah. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Selamat pagi seluruh kelapa hari, bertemu lagi, berjumpa dan juga masih menemani bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang lagi sarapan sekarang nih apa gerang yang kita makan lah nyaman-nyaman pagi hari ini. Kalau biasanya hari Sabtu atau Minggu jadi waktu untuk bisa hunting pagi hari makanan beberapa favoritnya dari kota cantik kita ya. Karena kalau ngelihat sosial media banyak banget nih udah konten kreator kota cantik kita yang juga ngasih rekomendasi red beberapa warung atau bahkan makanan yang much a try atau harus dicoba di Kota Palangkaraya. Biasanya sih pagi hari kita akan selalu ditemani bersama dengan nasi kuning yang ngangenin selalu, seporsi lontong, atau bahkan di pagi hari ditemani bersama dengan jajanan tradisional. Kalau di daerah Umami lebih ke pasar Kencana. Pasar gak tuh? Ke warung Wadai Kencana kita bilangnya. Tapi kan banyak banget ya yang jual kue-kue tradisional gini itu. Ini yang bikin suasana tuh jauh lebih berbeda. Entah kenapa kalau ada kue itu rasanya kayak hari Sabtu atau hari Minggu aja gitu. Apalagi kalau misalkan lagi di hari Senin sampai di hari Jumat tiba-tiba ada kue itu pagi-pagi kita sarapannya pakai itu, udah itu udah rasanya hari Sabtu atau Minggu. Ditemani bersama dengan serial kartun Doraemon. Waduh, ini sih ini ya masa-masa kecil kita semua gitu ya. Tapi apapun aktivitas kamu di saat ini yang lagi sarapan, semoga hari ini sarapannya nikmat dan juga jangan lupa untuk tetap bersyukur masih dikasih nikmat untuk bisa bersarapan juga hari ini gitu ya. Dan kalau kamu hari ini di jam sekarang ini sudah beraktivitas bahkan duluan dan kamu daripada Nisa, keren Nisa gak sih selama satu jam ini, lagu-lagu semangat untuk kamu juga tentunya ya, supaya lebih semangat. Oke, jangan sampai ketinggalan. Walaupun kita dari pagi hari sudah semangat ya, dan kita juga setuju sudah berdoa bersama untuk segala kelancaran sepanjang hari ini. Tentunya tidak kalah juga terkait informasi cuaca yang penting untuk kelancaran sepanjang hari ini nanti ya. Nah, nanti akan hadir informasi cuaca di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat bersama dengan teman-teman dari BMKG Kota Palangkaraya. Yuk stay tune langsung aja, sudah ditungguin nih bareng dengan satu lagu ya, ada Nenang Irwan dengan Elita Mala dengan Cagar Batatai.

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa

0: Raya Palangkaraya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya untuk menghadirkan informasi cuaca untuk kamu.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
0: Suara Budaya Nusantara kembali menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di pagi hari ini untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Terhubung langsung bersama dengan teman-teman dari kantor BMKG Palangkaraya yang akan langsung menginformasikan terkait cuaca di sepanjang hari ini. Akan langsung dilaporkan bersama dengan rekan kami Lian. Selamat pagi Lian.
2: Iya, selamat pagi.
0: Silakan untuk laporannya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, pagi ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini, Sabtu 5 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada juga potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas kulapa hari pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan kami kembalikan ke studio.
0: Terima kasih rekan kami Lian untuk informasi cuacanya di sepanjang hari ini tentunya ya. Dan tentunya kulapa hari kami akan terus memberikan informasi, menghadirkan informasi terkait cuaca. Nanti malam akan hadir kembali di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Stay tune bareng kita, keseruan kita akan berlanjut bersama dengan Pesona Budaya Borneo di pagi hari ini.

0: Sabar, Kutat Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutat Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutat Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

di pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Aduh, cukup seneng ya hari ini kalau ngelihat langit di sekitaran Jalan Tamrin. Hari ini itu sedikit lebih biru dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ya semoga dengan ini juga ya kita dapat spill-spillan lah. Semoga kedepannya juga semoga langit kita semakin biru gitu ya. Dan gak lama semoga ada turun hujan supaya berkurang juga nih ya tentang asap dan juga kabut ini. Mungkin dari tadi malam atau bahkan sampai di sekarang pun kita masih merasakan atau bahkan masih mencium aroma-aroma kabut asap yang bahkan masih terasa kita. Entah kenapa kita tuh selalu hafal gak sih dengan bau kabut? Tapi ini bukan prestasi ya. Tapi dengan kita tahu ini juga jadi awareness juga buat kita ya. Dengan kita paham kabut ini juga, jangan kita anggap sepele. Karena udara yang kita hirup setiap hari itu penting dan perlu banget untuk kita jaga. Dan ada informasi untuk seluruh masyarakat dari kota cantik Palangkaraya kita yang terdampak kabut asap akibat karhutla, ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan. Namanya Rumah Aman Asap. Di sini tersedia beberapa kebutuhan kesehatan termasuk oksigen, ada juga nebulizer bagi warga yang membutuhkan. Bahkan ada juga layanan antar jemput untuk kondisi mendesak atau bahkan darurat, terutama bagi warga yang kesulitan keluar rumah seperti keluarga dengan balita atau bahkan dengan lansia. Nah, layanan utamanya ini beroperasi dari pukul 9 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetapi untuk kondisi darurat tetap ada petugas yang bersiaga hingga malam hari. Dan yang paling penting adalah jangan tunggu kondisi makin berat baru mencari pertolongan. Kalau bisa ketika muncul keluhan seperti batuk yang tidak kunjung membaik, sesak napas yang tidak kunjung lega, atau bahkan ketidaknyamanan akibat asap, segera cari bantuan medis terdekat. Sembari itu juga tetap lindungi diri dengan mengurangi paparan asap, gunakan masker yang sesuai. Jadi jangan deh ya curi-curian untuk gak pakai masker. Katanya sih jalannya dekat, tapi kan tetap aja tuh ada kabutnya. Dan semua harus diimbangi bersama dengan pola hidup yang sehat juga. Kurang-kurangin dulu makanan yang terlalu sembarangan ya. Yuk balik dulu ke pola hidup sehat kamu. Dan tentunya ada reminder juga, bukan hanya sekedar Umami ya yang ngajak seluruh kelapa hari, tapi ini juga jadi peringatan nih buat umaminya juga. Di era sekarang, di masa-masa sekarang, kita emang harus tetap peduli sama diri kita, tapi kita juga harus bisa tetap tenang, tetap waspada, dan jangan lupa untuk tetap saling mengingatkan ya. Karena di tengah asap yang tebal seperti ini, yang paling bisa menguatkan kita adalah kepedulian kita bersama dengan orang sekitar kita. So, semoga ini cepat berlalu kelapa hari ya. Masih akan menemani kamu juga, dan kami akan selalu ngasih informasi berkelanjutan terkait karhutla ini juga. Jadi stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Budaya Tira Tangka Balang di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah merupakan agenda tahunan yang digelar untuk melestarikan adat dan budaya Dayak sekaligus memperingati hari jadi daerah yang diperingati setiap bulan April. Festival ini menghadirkan berbagai kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan seni tradisional, lomba budaya, penampilan tarian daerah hingga hiburan rakyat yang melibatkan peserta dari berbagai kecamatan di Murung Raya. Selain itu, terdapat pawai budaya dan pameran UMKM yang menampilkan kerajinan lokal serta kuliner khas Murung Raya. Tujuan dari festival ini adalah untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan budaya lokal masyarakat Murung Raya. Festival ini juga menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Murung Raya. Nama Tira Tangka Balang sendiri dikenal sebagai semboyan Kabupaten Murung Raya yang bermakna bekerja sampai selesai, mencerminkan semangat, ketekunan, dan kebersamaan masyarakat dalam menjaga budaya daerah.

0: kabar Kutak Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindee lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.
1: Hai, masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kalau tadi kita sudah ngomongin tentang pagi hari pun kita sudah mau beranjak ke siang gitu ya. Jadi jam-jam yang rawan ngantuk buat kamu yang kayaknya aktivitasnya udah dari subuh hari gitu ya. Nah, kamu kemarin tuh sempat dengar enggak sih informasi terkait pembelian BBM atau bahan bakar minyak subsidi yang harus menunjukkan STNK untuk syarat dalam pengisiannya. Nah, terkait informasi ini juga, PT Pertamina Patraniaga membatalkan rencana kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat pembelian BBM di SPBU. Pertamina menegaskan bahwa mekanisme tersebut bukan merupakan kebijakan nasional, melainkan rencana pengawasan lokal yang sebelumnya akan diterapkan di wilayah Sumatera Selatan. Keputusan pembatalan ini diambil setelah informasi tersebut berkembang luas dan juga menimbulkan keresahan masyarakat. Ada Vivi, Corporate Communication Pertamina Patraniaga, ada Kak Kitty Andora yang menyampaikan kalau pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku, sekaligus meminta maaf untuk ketidaknyamanan serta kesalahpahaman yang berdampak secara nasional. Semoga setelah ini tidak lagi ya kesalahan paham di masyarakat terkait syarat yang ada di SPBU. Tetap bersama kami di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: beda itu repot gak sih, Sid?
1: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap, Kop. Coba lihat sekitar kita.
0: Saling jaga, saling hargai.
1: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
0: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
1: Bukan, Kok. Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
2: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa, jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia, rumah kita bersama.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Ya Allah, bari berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutlah terus dilakukan pemerintah daerah untuk menekan dampak yang lebih meluas di masyarakat. Sementara itu juga organisasi pemerintah, maksud kami organisasi non pemerintah atau NGO, turut berpartisipasi melalui penyediaan rumah aman asap sebagai upaya mendukung mitigasi karhutlah yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Anggota tim Koalisi Respon Asap Karhutlah Kalteng mengatakan hingga kini banyak masyarakat datang karena mengalami berbagai keluhan akibat paparan kabut asap. Selain menyediakan tabung oksigen, rumah aman asap juga dilengkapi sebagai fasilitas seperti air purifier, maksud kami air purifier, hingga nebulizer bagi masyarakat yang membutuhkan. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya. Karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik, mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu, Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Ini Kulapa Hari masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Kamu tahu Universitas Indonesia menjadi satu-satunya kampus asal Indonesia yang berhasil masuk ke 10 besar universitas dengan bidang kedokteran terbaik di Asia Tenggara versi QS World University Rankings by Subject di tahun 2020. Fakultas Kedokteran UI menempati

peringkat ke-6 di tingkat Asia Tenggara dan berada pada kelompok peringkat 251 hingga 300 dunia. Dalam pemeringkatan KIAS di tahun 2026 ini, UI berada di bawah 5 kampus dari Singapura, Malaysia, Thailand, yang dimana penilaian bidang kedokteran KIAS ini tuh mencakup reputasi akademik, citasi perpublikasi ilmiah, H-Index, reputasi penggunaan lulusan, serta jejaring riset internasional. So, semakin bangga bareng dengan perguruan tinggi kita.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: ini Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.
4: Yeah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulo pahari, pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, WNI di Malaysia, khususnya bagi masyarakat yang menghadapi persoalan kewarganegaraan. Upaya tersebut menjadi bagian dari Forum Pengaduan Pelayanan Publik Pasti Ada Solusi episode 15 yang digelar Kementerian Hukum di Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin. Forum tersebut turut diikuti secara virtual oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hazrianur, bersama jajaran Kanwil Kemenkum Kalteng. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan antara pemerintah dan juga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, keluhan maupun berbagai persoalan yang membutuhkan solusi dan kepastian hukum. Salah satu agenda penting dalam forum tersebut adalah penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi 1.512 anak pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia. Penegasan status kewarganegaraan dilakukan secara simbolis di Kuala Lumpur dan terhubung secara virtual Johor Bahru, Kota Kinabalu, serta Tawau. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Pernahkah kita sadar hal kecil bisa membawa perubahan besar? Senyum, salam, dan sapa. Budaya sederhana yang mulai terlupakan.
2: Pir, kamu sadar nggak sih sekarang orang-orang ketemu tapi jarang senyum?
3: Iya, Jo. Padahal cuma senyum sama nyapa doang. Tapi rasanya bikin suasana berbeda.
4: Betul, ngucap salam, ngomong sopan itu nunjukin kalau kita saling menghargai.
3: Dan yang pasti, sopan santun itu nggak bikin kita kelihatan jadul, malah lebih keren.
1: Mari kita hidupkan kembali budaya senyum, salam, dan sapa. Karena sopan santun adalah cerminan jati diri bangsa.

Salam sahujud ka Rende Malempang, adil kata linu bacuramin kasaruga, basengat ka jubata. Arus, arus, arus. Apa kabar hari ini kulo pari? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, happy, dan pastinya semangat menikmati akhir pekan ya, walaupun cuaca masih kurang kondusif dan masih berkabut asap ya. Nah, buat kelopak hari ini, dari pagi tadi udah sibuk beraktivitas, mungkin sekarang waktunya sedikit santai nih ya. Yang lagi di rumah dan lagi jalan-jalan ataupun kulineran, beres-beres rumah ataupun bahkan masih rebahan juga gitu ya. Tenang kelopak hari, gak ada yang menghakimi gitu ya. Yang penting jangan sampai Sabtunya terlewat begitu saja tanpa ditemani sesuatu yang bisa bikin suasana makin asik aja ya. Kalau tidak perlu keluar rumah juga enggak apa-apa, tetap berada di rumah karena kondisi di luar juga sangat asap, kabut asap gitu ya. Jadi manfaatkan waktu aja di rumah kalau bisa gitu ya. Tapi kalau ada sesuatu atau hal yang sangat penting darurat, jangan lupa gunakan masker ya. Kalau hari itu wajib ya, jangan sampai tidak menggunakan masker kalau keluar rumah ya. Nah, kalau hari senang sekali nih ya, siang hari ini saya Suneta Mantike kembali menemani aktivitas yang Anda di rangkaian informasi tentunya untuk kelapa hari di siang hari ini, budaya Huma Betang ya, atau kelapa hari melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan tentu saja aplikasi kami RRI Digital dan website streaming kami rri.co.id. Untuk kelapa hari di siang hari ini yang masih setia bersama kami tentunya di Perompak Suara Budaya Palangkaraya, terima kasih banget untuk kamu. Semoga saja sajian lagu-lagu daerah Nusantara yang kami hadirkan bisa membuat Anda terhibur ya. Dan informasi juga yang kami hadirkan bisa menambah pengalaman Anda atau pengetahuan Anda, dan tentunya semoga bermanfaat ya. Oke. Sesaat lagi akan hadir drama legenda untuk Anda kelapa hari dengan judul drama legenda Cilik Riwut ya. Namun sebelumnya dua buah lagu dulu nih menemani aktivitas kulapa hari. Ini dia lagunya spesial.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertahankan hamburuan. Serbu! Serbu!
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan mini drama legenda berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut.

0: Anak bunda udah pulang.
1: Bunda, aku capek nih.
0: Pulang sekolah kok langsung bilang capek? Kenapa sih?
1: Tadi kan upacara 17 Agustus, bunda. Apa pentingnya sih?
0: Nak, upacara 17 Agustus itu penting. Dan orang yang mau mengikutinya terhormat. Karena itu, tandanya kita juga menghormati jasa-jasa pahlawan yang sudah mengorbankan diri berjuang untuk membuat Indonesia merdeka.
1: Oh gitu. Tapi di Kalimantan Tengah memangnya ada pahlawan?
0: Ya ada dong. Bunda, kan pahlawan kamu.
1: Ih bunda, aku serius nih. Ada enggak? Siapa namanya?
0: Pahlawan di Kalimantan Tengah itu banyak, nak. Tapi yang paling banyak masyarakat ketahui namanya Cili Kriwut. Nah, dia adalah legenda perjuangan rakyat Kalimantan Tengah loh. Berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan di tanah Kalimantan. Jadi kamu perlu tahu juga, supaya gak selalu bilang capek kalau ikut upacara.
1: Iya, kalau gitu bunda, ceritain dong kisahnya.
0: Ya udah, sini bunda ceritain ya. Jadi ceritanya, dulu pada masa perjuangan, tentara Belanda datang bersama pasukan Sekutu. Nah, pasukan Sekutu ini adalah pemenang Perang Dunia Kedua yang lambat laun kembali menguasai Kalimantan. Pada 17 Oktober 1947, Bapak Cili Kriwut ini memimpin operasi penerjunan pasukan payung di Kalimantan. Saat itu, Cili Kriwut ditunjuk sebagai komando pasukan dan duduk di dalam staf sekretaris bagian siasat perang Kesatuan Angkatan Udara. Di samping tugasnya sebagai perwira markas besar tentara, Cili Kriwut juga segera menyusun rencana dan melakukan berbagai persiapan berupa latihan yang diikuti juga 60 orang dari Kalimantan, kemudian ada 12 orang dari Sulawesi, dan beberapa orang lagi

0: Iskandar, Dahlan, tolong pimpin rekan-rekan yang lain untuk bersiap berangkat.
1: Beberapa yang Bunda ingat itu ada Iskandar dan M. Dahlan dari Sampit. Kemudian C. Willem dari Kuala Kapuas. Ada J. Darius dari Kasongan. Ada Ahmad Kosasi dari Mangkahui Barito. Ada M. Amiruddin dan Emmanuel dari Kahayan Hulu. Terus juga ada Marawi dari Rantau Pulut. Nah, para pemuda yang akan diterjunkan di Kalimantan ini digembleng dan diasramakan di Desa Padasan, sebuah desa di sebelah tenggara landasan Uaguo. Kemudian mereka melakukan operasi penerjunan pasukan payung yang pertama dalam sejarah Indonesia, nak.
2: Lapor, pasukan siap.
0: Baik, segera berangkat. Sekali lagi saya ingatkan, misi kita adalah membawa pemancar radio lengkap dengan motor dan bahan bakar, juga menghimpun dan mengkoordinir perlawanan setibanya di sana, dan mempersiapkan lokasi untuk pasukan bantuan. Masih ingat?
3: Masih!
0: Segera berangkat. Merdeka!
3: Merdeka!
1: Di hari keberangkatan pasukan ke Kalimantan, Cilik Riwut menyampaikan pesan. Saat itu, beliau menyampaikan bahwa Iskandar ditetapkan sebagai komandan pasukan payung. Apabila Iskandar gugur, maka posisinya digantikan oleh Dahlan.

0: segera membangun kekuatan perlawanan di pedalaman. Di dekat lapangan Sepan Biha, di belakang kampung Buntut Sopan di wilayah Kota Waringin.
1: Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sesuai arahan dari Mayor Cilik Riwut. Kami berharap saudara-saudara bulatkan tekad, angkat senjata kita, bertempur sampai titik darah penghabisan demi seluruh rakyat, terutama di Kalimantan Tengah ini.
2: Benar, saudara-saudara, kita mungkin kalah dalam hal senjata, tapi kita tidak akan kalah, tidak akan menyerah. Bertekad untuk kemerdekaan. Merdeka! Merdeka!
0: Masih kuatnya Belanda di wilayah Kalimantan memberikan kesulitan kepada pemuda pejuang untuk menghadapinya. Karena itu, saat Cilik Riwut bergerilya, dia sudah membuat jaringan pemuda di Kalimantan untuk melawan penjajah.
3: Saudara-saudara, kita harus bersatu untuk mengusir dan melawan Belanda. Kita akan dikejar, tapi kita juga akan menyerang untuk satu tujuan. Merdeka!
4: Merdeka!
3: Merdeka!
4: Merdeka!
0: Di saat yang sama, tapi di tempat yang berbeda di Kalimantan Tengah, Belanda di bawah komando Mayor Muller mulai melancarkan agresi militernya dengan mengancam rakyat setempat.
5: Hai, kowe orang pribumi. Macam kowe orang jangan berani-berani melawan kita punya tentara, eh. Kalau kowe orang berani...
0: Tanpa menunggu perintah Mayor Muller, serdadu Belanda menangkap seorang wanita untuk dijadikan sandera dan peringatan kepada rakyat agar tidak melawan mereka. Dan serdadu Belanda membawa wanita itu ke markas mereka, dan tidak ada yang mampu melawan mereka.

0: apa kalian membawa saya?
1: Siapa suruh kue orang jadi orang pribumi, eh? Kita orang masih berkuasa di tanah ini. Kita orang punya tentara banyak, eh? Kue orang pribumi bisa apa? Ingat, jangan coba-coba melawan. Kue jadi peringatan supaya tidak ada yang berani melawan kita orang.
2: Ih, kasar banget sih. Kasian dong, Bunda.
3: Iya, Nak. Itulah penjajah Belanda. Dulu, orang sudah biasa mendengar ucapan kasar dari mulut mereka. Karena itu, pejuang seperti Cilik Riwut dan kawan-kawan seperjuangannya mati-matian membela rakyat.
4: Dalam menjalani hidup, selalu menjadi buronan musuh. Terpaksa harus hati-hati agar bisa lolos dari pengepungannya. Suasana ujung bayonet musuh inilah yang menyebabkan kami tidak tentu tempat kediaman. Tidak tentu pula tempat beristirahat. Terkadang-kadang berlantaikan tanah, berkasurkan rumput basah, berselimutkan embun sejuk, beratapkan langit, berdindingkan kayu-kayu besar, berbantal akar, berlampukan bulan dan bintang, makan minum tidak tentu, berhujan berpanas, berjemur kebasahan. Pendeknya, beragam-ragam pengalaman yang harus kami lalui. Meski demikian, dorongan hasrat yang menyala-nyala hingga ke tujuan suci bisa tercapai. Itulah yang agaknya yang menyebabkan semangat dalam jiwa kami tak akan lekang oleh panas, tak akan lapuk oleh hujan.
3: Hari berganti hari, perang sengit pun terjadi.

Rakyat Kalimantan Tengah di bawah komando Cili Kriwut, Iskandar dan Dahlan, juga sejumlah pemuda pejuang terpilih lainnya, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan penjajah Belanda yang juga tidak mau kalah. Suara tembakan senapan terdengar di udara. Senjata canggih dan tradisional bertempur dalam satu waktu. Siapa yang menang? Nah, satu persatu penjajah runtuh pertahanannya. Senjata itu ternyata tidaklah sehebat desainnya. Nyatanya, alat tempur tradisional sederhanalah yang lebih cepat melumpuhkan para penjajah itu.

0: berani kue orang pribumi melawan?
1: Kami rakyat Indonesia tidak akan takut dan menyerah. Mempertekan number one. Serbu! Serbu! Serbu!
2: Tunggu dulu. Tunggu sebentar. Kue orang tidak lihat ini.
3: Aduh. Tolong. Tolong saya.
4: Mayor, lihat. Ada wanita yang mereka sandra. Bagaimana ini?
1: Ya, ya. Saya tahu. Tenang. Tahan. Kita lihat dulu situasi. Iskandar, bagaimana menurutmu?
4: Siap. Menurut saya, kita ajak bicara dulu. Tunggu mereka lengah.
1: Baik. Sekarang saya akan bicarakan dengan mereka. Kalian bersiap.
5: Terus-terus. Gimana setelah itu, Bun? Gimana caranya mereka menyelamatkan wanita itu?
6: Ih, kamu penasaran ya? Nah, setelah itu, para pejuang yang dikomando oleh Cilik Riwut pura-pura bernegosiasi dan menunggu mereka lengah. Dan di saat mereka lengah,
1: Ndu, dia narai. Tare aku mendohop ikal tenangi.
3: Yo ya ramun kutena.
0: Hei, hei. Bicara apa kue orang?
1: Tidak apa-apa saja. Saya cuma bertanya kepadanya apakah dia baik-baik saja.
0: Alah, oper jome. Kue orang pikir saya bodoh?
1: Baiklah, apa yang kau inginkan?
0: Saya ingin kue orang segera mundur. Kalau tidak,
4: serbu! Serbu! Mati kau! Ah!

0: tidak apa-apa, Ndu?
1: Iya, tidak apa-apa. Tapi saya takut.
2: Tidak perlu takut. Selama kita bersatu, kita akan terus berjuang demi mempertahankan kemerdekaan. Merdeka!
3: Wah, hebat mereka ya, Bun. Terus-terus gimana setelah itu, Bun?
4: Akhirnya, impian penjajah untuk menguasai tanah air lebih jauh harus dikubur dalam-dalam. Dikubur dalam-dalam. Juga bersama jasad mereka yang kalah dalam pertempuran di medan perang. Cilik Riwut dan pejuang lainnya yang telah berkorban untuk negeri ini adalah pejuang. Pejuang bangsa. Bangsa Indonesia. Mereka benar-benar pahlawan. Walaupun terluka dan lelah, bahkan ada yang gugur membela tanah air, para pejuang tidak menyesal dan rela berkorban untuk kita, nak. Dan legenda Cilik Riwut sendiri telah turun-temurun diceritakan di masyarakat Kalimantan Tengah. Wah, anak bunda lapar ya? Sampai lupa. Ya udah, kamu makan terus istirahat ya, nak ya?
3: Iya, Bun. Tapi, Bun, aku jadi menyesal udah mengeluh tadi pas upacara.
4: Udah, itu kan tadi. Sekarang kamu udah tahu kan? Jadi bunda harap kamu juga turut meneruskan perjuangan para pahlawan dengan berprestasi ya, nak ya.
3: Oke, bunda, terima kasih. Aku kan anak baik.
5: Demikian drama radio berjudul Legenda Perjuangan Cilik Riwut, dimainkan oleh Sanggar Angkasa LPP RRI Palangkaraya. Naskah karya Setiar Seno, dengan para pelaku Mutia sebagai Aurel, Natalia Meka sebagai Bunda, Nina sebagai Indu, Seno sebagai Mayor Muller, Roy sebagai Iskandar, Ranap sebagai Dahlan, Sunario sebagai Cilik Riwut, teknik dan montase Hendrik Dadut, narator Supriyani.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Sapa buah.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

Kula Pahari, Bupati Barito Utara Salahuddin memaparkan kondisi resiko respon serta kebutuhan dukungan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Barito Utara. Paparan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Aula Jengtingang, Palangkaraya pada Kamis 3 September 2026. Dalam paparannya, Bupati Salahuddin mengungkapkan bahwa hingga 31 Agustus 2026 tercatat sebanyak 182 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 124,19 hektar. Sementara itu, berdasarkan pemantauan titik panas atau hotspot, terdeteksi sebanyak 405 titik di wilayah Barito Utara. Status siaga darurat karhutla tersebut telah ditetapkan selama 60 hari, terhitung mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Sebagai langkah nyata pengendalian, pemerintah Kabupaten Barito Utara juga telah menerbitkan surat edaran nomor 100.3.4 -1144/BPBD/8 Romawi 2026 tentang instruksi larangan pembakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Dalam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Gula Pak Heri, senang sekali nih ya, saya Sunita Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di program Penginan Cukup Simpan nih ya, program kuliner khas daerah Nusantara di siang hari ini 1 jam ke depan hingga ke pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, maksudnya pukul ke 12 gitu ya, bukan 13, ke pukul 12, 1 jam ke depan. Kita menuju ke mana nih? Pulau Pariade, Maluku Utara, papeda kuah ikan ya, sederhana tapi penuh cerita. Pulau Pahari kalau bicara tentang kuliner tradisional Maluku Utara ya, rasanya kurang lengkap nih ya kalau kita tidak mengenal satu hidangan yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat pesisir, yaitu papeda yang disantap bersama kuah ikan Pulau Pahari. Papeda dibuat dari sagu, dimasak gitu ya, hingga menghasilkan tekstur lembut dan lengket. Nah, biasanya papeda ini tidak berdiri sendiri. Hidangan ini justru semakin nikmat ketika dipadukan dengan kuah ikan yang kaya rempah. Kemudian ditemani sambal dan sayuran sebagai pelengkap Pulau Pahari.

Ya, menariknya cara menikmati pepeda juga punya keunikan tersendiri ya. Pepeda biasanya diambil menggunakan dua garpu atau alat khusus, kemudian digulung hingga membentuk bagian yang cukup untuk disantap. Teksturnya yang lembut membuat pengalaman menyantapnya berbeda dari nasi yang selama ini kita kenal sebagai makanan pokok ya. Kuah ikan yang menjadi pendamping pepeda juga menghadirkan karakter rasa khas kepulauan rempah-rempah. Ikan segar serta cita rasa gurih dan segar membuat satu porsi hidangan terasa begitu lengkap. Di balik sepiring pepeda, ada cerita tentang masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam ya. Sagu menjadi sumber pangan, sementara laut menyediakan ikan sebagai sumber protein. Jadi kalau suatu saat hari berkunjung ke Maluku Utara, jangan hanya mencari tempat wisatanya ya. Cobalah mencicipi kuliner tradisionalnya. Karena dari makanan sederhana seperti pepeda, kita bisa mengenal cerita dan kehidupan masyarakat setempat. Kula Pahari, itu tadi informasinya ya. Jangan kemana-mana dulu ya, kita akan jeda dengarkan lagu dulu berikut ini ya. Setelah itu kita kembali dengan rangkaian informasi Pesona Budaya Borneo. Pesona kuliner gitu ya, siang hari ini mau makan siang apa gitu ya. Pastinya di Maluku Utara banyak sekali nih ya kuliner tradisionalnya. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita balik lagi. Kuliner tradisional Maluku Utara ya.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa?
3: Rambu. Duh, di sana.
2: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, yuk.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Enggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya, spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri, ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
2: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dimasak menggunakan api.
1: Wow. Di Maluku Utara ada kuliner tradisional yang punya karakter seperti itu ya, namanya gohu ikan. Hidangan ini ya cukup populer di kalangan masyarakat setempat ya, dan sering disebut sebagai salah satu kuliner khas Ternate. Gohu ikan ini biasanya dibuat ya menggunakan ikan tuna atau ikan segar lainnya. Daging ikan dipotong kecil-kecil, kemudian diberi perasan jeruk, bawang merah, cabai, dan bahan pelengkap lainnya. Proses tersebut menghasilkan perpaduan rasa yang segar, pedas, dan gurih. Nah, keunikan gohu ikan ini bukan hanya terletak pada rasanya, kulapa hari, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memanfaatkan hasil laut yang tersedia di sekitar mereka. Bagi masyarakat kepulauan, ya, laut bukan sekedar pemandangan indah yang bisa kita nikmati ketika berwisata. Laut juga menjadi bagian penting dari kehidupan dan sumber pangan sehari-hari. Bayangkan saja, ikan segar yang baru diperoleh, kemudian diolah dengan bumbu sederhana, ya, tidak perlu saus yang terlalu banyak, ya, atau teknik memasak yang rumit. Justru kesederhanaan itulah yang membuat karakter ikan dan rempah terasa begitu kuat. Lepas itu tadi ya, informasi untuk Anda, gohu ikan. Nanti kita hadirkan kembali, masih ada satu informasi terakhir ya. Ada halwa kenari. Seperti apa halwa kenari? Masih dari Maluku Utara untuk Anda kulapa hari. Jangan kemana-mana, setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad. Campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa. Sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Gulap hari balik lagi Suneta nih di program kuliner ya. Pengen cukup simpan. Ada satu informasi terakhir nih ya, kami hadirkan masih dari Maluku Utara. Ada halua kenari tadi ya, kelapa hari. Nah, namanya halua kenari nih ya. Mungkin sudah bisa menebak bahan utamanya dari namanya yes, yaitu kenari. Biji kenari memang menjadi salah satu hasil alam yang banyak ditemukan di kawasan Maluku dan Maluku Utara ya, kelapa hari. Halua kenari merupakan cemilan tradisional yang memadukan kenari dengan gula sehingga menghasilkan rasa manis dan tekstur khas sederhana, tetapi justru disitulah daya tariknya. Kenari memiliki cita rasa gurih dan aroma yang khas ketika dipadukan dengan gula. Terciptalah cemilan yang cocok dinikmati bersama keluarga atau dijadikan oleh-oleh ya ketika berkunjung ke Maluku Utara. Yang menarik ya, makanan seperti halua kenari ini menunjukkan bagaimana masyarakat sejak dulu memanfaatkan hasil alam di sekitarnya ya. Bahan yang tersedia tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga diolah menjadi makanan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Bagi wisatawan, kelapa hari membawa pulang halua kenari ini bukan sekedar membawa cemilan. Ada cerita tentang kekayaan alam Maluku Utara yang ikut terbawa di dalamnya.

memang seringkali punya cara sederhana untuk membuat kita jatuh cinta ya. Tidak harus mahal, tidak harus tampil mewah ya, cukup dari bahan lokal. Resep turun-temurun di tangan masyarakat yang terus menjaga tradisi ya. Halua Kenari ini menjadi salah satu bukti bahwa kekayaan Maluku Utara itu bukan hanya terletak pada laut dan panorama alamnya ya, tetapi juga pada rasa yang lahir dari tanah dan tradisi masyarakatnya.

Iya, itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian pesona kuliner ya tentunya. Panggilan cukup simpan untuk Anda, kami akhir hingga di sini dan kita akan jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan warta berita Mahalau ya tentunya dan informasi untuk Anda kulapa hari, info dan musik ya, menemani aktivitas siang Anda, istirahat siang Anda atau santap siang Anda. Kali ini lagu bersama Cuma Sela, hatue pilihan untuk Anda.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

Pulau Pari, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi menekankan angka realisasi pendapatan daerah yang hingga kini baru mencapai 48,55% agar bisa meningkat hingga akhir tahun 2026. Menurut Subandi, capaian hingga Juli tersebut dinilai perlu menjadi perhatian dari pemerintah Kota Palangkaraya, mengingat tahun anggaran 2026 semakin mendekati akhir. Subandi meminta pemerintah Kota Palangkaraya melalui organisasi perangkat daerah terkait terus mengoptimalkan berbagai sumber penerimaan daerah. Percepatan realisasi pendapatan lanjut Subandi begitu penting dilakukan agar target yang telah ditetapkan dalam APBD 2026 dapat tercapai. Pada tahun 2026 ini, Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA Kota Palangkaraya mendapatkan target penerimaan pajak daerah sebesar 275,420 miliar rupiah lebih, sedangkan target retribusi daerah mencapai 22,95 miliar lebih. Pemerintah Kota telah modernisasi layanan perpajakan daerah melalui penerapan sistem digital berbasis Geographic Information System atau GIS, guna meningkatkan akurasi pendataan objek dan subjek pajak, serta mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep. Setelah selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng, lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya? Here we go.

0: goreng nih. Apa rahasia hijaunya? Iyum, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Lo Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dari sawah ya ke langit Kulon Progo, warga Banjarsari temukan peluang dari para layang ya. Informasi untuk Anda Kulopah hari, kita menuju ke Kulon Progo ya. Nah, aktivitas para layang jadi pemandangan baru di Kelurahan Banjarsari, Kapanewon, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika biasanya pemandangan yang ada berupa petak-petak sawah yang tergenang, khususnya karena musim tanam pertama dimulai, kali ini warga setempat bisa melihat orang-orang melayang di langit perbukitan menoreh gitu ya. Ya, turut berdampak juga bagi masyarakat tentunya kegiatan ini, festival para layang ya di perbukitan menoreh Kulon Progo. Pada Jumat kemarin nih Kulopah hari, sebanyak 76 atlet para layang dari 10 provinsi di Indonesia berkumpul di wilayah tersebut untuk mengikuti Kulon Progo para layang festival 2026. Para peserta menguji ketepatan mendarat dari langit menoreh gitu ya, menjadikan sepetak tanah lapang di antara hamparan sawah dan perbukitan Banjarsari sebagai arena kompetisi. Festival yang berlangsung hingga minggu kemarin ya, sampai minggu ini semakin mematri pariwisata di Banjarsari. Ya, landasan para layang Giri Sembung yang dibangun melalui dana keistimewaan Danais DIY sejak 2024 hingga 2025 saat ini mulai dimanfaatkan sebagai area wisata berbasis olahraga atau sport tourism ya. Bagi warga, kehadiran para layang bukan sekedar tentang orang-orang yang terbang gitu ya, terbang di atas bukit. Ada beberapa pekerjaan baru yang muncul begitu ya. Ada wisatawan yang datang, ada kendaraan yang bergerak ya, kamar homestay yang terisi dan dagangan UMKM usaha kecil mikro menengah juga ya yang semakin ramai. Bahkan bagi sebagian anak muda dari keluarga petani, para layang membuka kesempatan untuk menatap langit sebagai sesuatu yang mungkin dikejar ya. Kulopah hari, Ketua Desa Wisata Banjarsari Ispi Solikah mengatakan sejumlah anak muda di wilayahnya berasal dari keluarga petani yang mulai terlibat dalam aktivitas para layang. Awalnya mereka hanya membantu pekerjaan-pekerjaan sederhana di darat ya. Ada yang menjadi porter landing dan porter take up, membantu membawa perlengkapan dan mengantar atlet dan wisatawan menggunakan sepeda motor dari bagian bawah bukit menuju lokasi lepas landas. Dari aktivitas itu muncul rasa ingin tahu ya, Kulopah hari. Dua di antara anak muda tersebut adalah Doni dan Rizal. Keduanya berasal dari keluarga petani Banjarsari dan sebelumnya tidak mengetahui apapun tentang para layang. Mereka mengenal olahraga itu dari bawah ketika membantu berbagai kegiatan di lokasi terbang. Pelan-pelan pekerjaan membantu di darat berubah menjadi ketertarikan untuk terbang. Ya, itu dia sekilas informasi menarik banget ya kalau Pak Hari untuk dipelajari gitu ya. Berawal dari mencoba-coba saja hingga akhirnya tertarik menjadi ya, atlet para layang ya. Itu tadi informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini untuk Anda menemani aktivitas siang Anda.
2: Selamat ke malam 22.

0: teman-teman. Yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup

0: Pinter, kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak

Terminal WA Gara merupakan jenis terminal bus antar kota provinsi atau biasa disingkat dengan bus AKAP atau AKAP yang terletak di Jalan Mahir Mahar, Lingkar Luar, Palangkaraya. Dengan dibukanya terminal AKAP WA Gara ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan ke depan penertiban dan pengawasan terhadap angkutan liar akan semakin ketat karena menimbulkan persaingan tidak sehat dengan angkutan umum lainnya yang mempunyai izin resmi. Menyusul dibukanya jalur Trans Kalimantan yang melewati Samarinda Balikpapan, Banjarmasin Palangkaraya dengan kota-kota sekitarnya seperti Sampit Pangkalan Bun, Pemprov Kalteng telah mengoperasikan terminal antar kota antar provinsi WA Gara langsung dilakukan oleh Gubernur Kalteng Agustin Tarasnarang dan dihadiri dari perwakilan pemerintah pusat pada tahun 2012 yang lalu. Terminal tersebut dibangun sejak 2007 dan sebenarnya telah siap dioperasikan. Seluruh infrastruktur penunjang seperti jalan, kantor, listrik, dan kelengkapan lainnya sudah fungsional.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari nawasi bersama kami perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda, ketika Putri Mahkota Swedia kagumi terowongan silaturahmi dan toleransi di Indonesia. Wow. Putri Mahkota Swedia Victoria kagum dengan terowongan silaturahmi yang menghubungkan dua rumah ibadah, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Victoria kagum dengan terowongan yang menjadi simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Ia melanjutkan, Victoria juga kagum dengan keramahan umat beragama di Indonesia, sebab saat melakukan kunjungan kedua tempat ibadah tersebut langsung disambut oleh para jemaat yang sedang beribadah kelapa hari. Ya, rombongan berkeliling melihat arsitektur masjid sekaligus melihat beduk berukuran besar di area masjid. Setelah itu Victoria dan rombongan melanjutkan kunjungan ke Gereja Katedral dengan melewati terowongan silaturahmi yang juga dikenal sebagai terowongan silaturahmi. Victoria kagum akan kubah masjid yang berukuran besar, masjid tanpa tambahan pendingin ruangan, beduk berukuran besar, dan arsitek yang merancang desain masjid ini adalah seorang umat Kristiani ternyata ya. Di Gereja Katedral ya, Victoria didampingi melihat kemegahan arsitektur gereja oleh Kardinal Ignatius Suhario. Kardinal Ignatius Suhario ini mengatakan saat Victoria berkunjung ke Gereja Katedral Jakarta, ia kagum dengan arsitektur dan patung Buddha Bunda Maria. Ya, itu tadi sekilas informasi untuk Anda kulapa hari. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda dalam rangkaian informasi dan music di siang hari ini.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Kulapa hari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi terakhir dalam rangkaian info dan music ya di siang hari ini. Untuk kulapa hari, kami hadirkan informasi datangnya dari luar negeri, dari Eropa ya. Disiapkan rute kereta cepat baru, Milan-Roma, bisa langsung ke Munich gitu ya. Iya, bepergian dari satu negara Eropa ke negara lain dengan kereta api bakal semakin mudah kulapa hari. Wisatawan yang ingin bepergian dari Italia ke Jerman, misalnya nih, tidak lama lagi bisa melintasi pegunungan Alpen dengan kereta cepat tanpa perlu repot menggunakan penerbangan jarak pendek ya. Dan uji coba ini menjadi tahap akhir sebelum dua rute langsung baru mulai beroperasi secara komersial pada musim panas 2027 ya. Kedua rute tersebut akan menghubungkan Milan Munich dan Roma Munich kulapa hari. Rute Milan Munich ini diperkirakan memiliki waktu tempuh sekitar 6,5 jam. Kereta akan melewati sejumlah kota di Italia termasuk memasuki kawasan Alpen dan menuju Jerman. Perjalanan tersebut dijadwalkan berhenti di Brescia, Verona, Reverotto, Trento, Bolzano dan Innsbruck gitu ya. Innsbruck di Austria sebelum tiba di Munich. Ya, sementara itu rute Roma-Munich akan memakan waktu lebih lama, yakni 8,5 jam. Kereta akan melewati Florence, Bologna, kemudian melanjutkan perjalanan melalui Verona, Trento, Bolzano, dan Innsbruck. Ya. Kedua rute tersebut awalnya ya kulapa hari akan menyediakan 4 perjalanan setiap hari. Pengoperasiannya juga dilakukan melalui kerjasama dengan Deutsche Bahn dari Jerman dan ÖBB dari Austria. Innsbruck ini juga diproyeksikan menjadi salah satu titik penting untuk perpindahan penumpang menuju jaringan kereta yang lebih luas di Eropa. Dengan adanya rute ini, wisatawan dapat bepergian langsung dari Italia ke Jerman melalui jalur darat sambil menikmati pemandangan pegunungan Alpen sepanjang perjalanan. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian info dan music untuk Anda. Kita jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari sebanyak 3.363 titik panas atau hotspot. Hotspot terdeteksi di wilayah Kalimantan Tengah berdasarkan pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilik Riwut Palangkaraya per Jumat 4 September 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 47 titik panas terpantau dengan tingkat kepercayaan tinggi, 0 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, sementara 3.316 titik lainnya berada pada tingkat kepercayaan menengah dengan wilayah terbanyak di Kota Palangkaraya. Data tersebut menunjukkan masih tingginya aktivitas titik panas di wilayah Kalimantan Tengah. Seiring kondisi cuaca yang relatif kering dan meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik panas serta kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu layanan pemantauan dari BMKG Kalteng. Prakirawan BMKG Lian Adriani meminta masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menggunakan masker. Karena udara saat ini masuk dalam kategori tidak sehat, bahkan masuk level berbahaya akibat kabut asap dikarenakan kebakaran hutan dan lahan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Punah ayah sinde ilah. Ika mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tu na TG jadi.
1: Yelah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online na. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bulu Marina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi satu paket acara feature budaya dengan judul Pesona Objek Wisata Danau Sebuah Desa Tuwung untuk Anda berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Danau Sabua berada di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Luas area danau ini memiliki panjang 4.700 meter dan lebar 200 meter. Kondisi danau saat ini terdiri dari danau, hutan, rotan, dan pemukiman penduduk. Seperti yang terlihat, ada beberapa masyarakat yang sedang berkunjung untuk bersantai di danau yang berlatar hutan tersebut. Salah satu alasannya, karena selain dekat dengan kota Palangkaraya, hanya sekitar 20 menit perjalanan menggunakan motor. Ketua Pokdarwis Desa Tuwung Maroy mengatakan, tempat objek wisata Danau Sabua tersebut buka hampir setiap hari. Selain pengunjung yang datang dari masyarakat setempat, ada juga pengunjung dari wisatawan mancanegara.
1: Nah, wisata Danau Sabua ini kurang lebih 3 tahun ini kita dirikan, dan antusias masyarakat memang lumayan lah, terutama untuk berwisata susur danau Sabua, dan begitu juga keindahan alam yang ada di danau ini. Dan kegiatan kita di sini kita buka hampir katakanlah tiap hari, cuma tamunya tidak begitu banyak juga, terkadang ada juga kunjungan baru-baru lalu ada dari wisata mancanegara ada ke sini, dan mereka diantar oleh kita di sini untuk melihat keindahan-keindahan di danau ini.
0: Danau Sabua sangat potensial untuk dikembangkan karena tempatnya sangat strategis, yaitu berada di pinggir jalan raya yang menghubungkan Palangkaraya dengan Kabupaten Gunung Mas. Kehidupan masyarakat di sekitarnya masih sangat kental dengan tradisi, sehingga berbagai tradisi dan adat istiadat setempat sangat berpotensi untuk menarik semangat wisatawan. Sebelumnya, hanya ada beberapa fasilitas. Kedepan, akan dibuat jembatan dermaga untuk tempat wahana permainan susur danau. Kemudian dibangun beberapa gazebo yang lebih menarik agar pengunjung yang datang bisa beristirahat sambil menikmati suasana pemandangan di sekitar wisata. Selain dari itu, wisata ini jika beroperasi dinilai bisa membantu pemasukan orang desa dan menambah pekerjaan.
1: Kami sangat mengharapkan ke depan ini adanya campur tangan dari pemerintah, baik provinsi, kabupaten, kota, Kabupaten Pulang Pisau untuk mendukung perkembangan wisata khususnya wisata di Danau Sabua ini. Tidak menentu, kadang juga tidak hari libur juga ada juga memang ada yang hobi memancing di sini, ya memancing. Kalau ikannya dominasi di sini ikan lais. Nah, cuma ikan lais ini tunggu ya airnya agak bening begitu, agak surut airnya baru lumayan lah. Ya. Jadi Desa Tuwung ini kan dulunya di pinggir Sungai Kahayan mereka. Di pinggir Sungai Kahayan. Nah, jadi mereka pindah ke Tuwung sini, kampung baru di sini. Jadi di sana sudah tidak ada lagi masyarakat yang tinggal di sana. Jadi ini aset kami Desa Tuwung dari Pokdarwis. Ya, cuma ya itu saja kendala kami, bantuan dari pemerintah belum ada. Belum pernah selama 3 tahunan ini belum ada bantuan dari pemerintah. Oleh sebab itu kami ya kalau bisa ya kami didukung, Pokdarwis kami didukung begitu. Sehingga demikian ada gaya tariknya juga. Makanya kalau ada perhatian dari pemerintah untuk membangun toilet, kemudian sarana ibadah terutama yang saya lihat itu. Kasihan orang-orang mau sholat, jadi dibangunlah kalau ada bantuan untuk langgar gitu.
0: Keadaan danau ini masih alami, indah, dan hanya dipakai oleh penduduk Desa Tuwung sebagai tempat mendapatkan mata pencaharian, mencari ikan, dan juga sebagai sarana transportasi untuk menuju ke lokasi tertentu. Keberadaan Danau Sabua di Desa Tuwung, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, tetap menjadi pilihan warga untuk menghabiskan hari libur beserta keluarga. Danau Sabua memiliki pemandangan yang indah, udara yang segar, dan kemudahan aksesnya.

Sangkai kambang atau sangkai duit dalam acara adat suku Dayak Ngaju merupakan tradisi adat dan budaya masyarakat yang sangat jarang dilaksanakan di kota besar. Namun, di wilayah hulu pedalaman masih tetap dilestarikan hingga saat ini sebagai bentuk budaya handep atau gotong royong dalam melaksanakan hajatan besar. Sangkai kambang adalah sebuah rangkaian bunga kertas, kemudian uang yang sudah ditata dengan rapi. Sangkai kambang umumnya diperuntukkan sebagai hadiah kepada tuan rumah pelaksana dari hajatan yang dilakukan. Nilai dari uang tersebut jutaan rupiah hingga puluhan juta tergantung kemampuan yang memberi untuk membantu tuan rumah. Saat prosesi penyambutan keluarga yang membawa sangkai kambang, dilaksanakan juga acara adat yaitu potong pantan.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung, yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai, yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulau Pari masih bersama kami, Perompat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kembali kami hadirkan satu buah paket acara fitur budaya ya. Kali ini ada upacara ritual Marwah Awau atau Bayi untuk Anda berikut ini.

kultur budaya suku Dayak Kalimantan Tengah menempatkan kaum wanita pada derajat yang tinggi. Tidak heran kedudukan wanita dalam masyarakat Dayak memang spesial. Kaum perempuan selalu mendapatkan perhatian penuh, terlebih saat proses menjelang persalinan. Beberapa hari setelah lahir, seorang bayi mengalami penyembuhan tali pusar. Waktu itu dilaksanakan upacara maruah awau, tanda seorang bayi sudah bisa dibawa keluar rumah dan dapat beradaptasi dengan lingkungan. Upacara maruah awau adalah salah satu tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Dayak. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia. Upacara maruah awau ini juga berfungsi untuk mengumumkan telah lahirnya seorang bayi dari sebuah keluarga atau suku kepada lingkungan sekitar. Bagi si ibu bayi, upacara ini memang sebagai ajang untuk keluar rumah pertama kali pasca pemulihan setelah melahirkan. Berikut ulasan Damang Kecamatan Dusun Selatan, Wilayah Barito Selatan, Ardianson, SE.

Terlebih dulu harus pelepasan dari bidan, betul. Jadi harus ada palas bidannya, penyelesaian apa syarat-syarat adat dari bidan. Syaratnya antara lain, ya syarat-syarat bidan lah yang dikeluarkan. Kemudian ada tahapan lain, misalnya di sini itu ada bayi itu dimandikan. Ada acaranya pemandian bayi, kemudian bayi itu bisa dibawa atau didatangi, dibawa ke rumah-rumah keluarga, kemudian disambut baik oleh keluarga. Selanjutnya juga setelah disambut baik, kemudian ada palas, ada apa namanya, palas bayi, kemudian ada apa namanya, minyak-minyak itu di poles ke kepala, kemudian bayi pulang itu dibekali juga dengan ya uang secukupnya, atau dibekali juga dengan misalnya ada yang mampu sampai membekali dengan emas, bisa dibekali dengan emas.

Setelah meruah awam, maka sang ibu pun bisa dengan bebas membawa bayi untuk keluar rumah atau hanya sekedar berjalan-jalan ke rumah keluarga. Suku Dayak percaya, apabila ada keluarga yang datang dan membawa seorang bayi yang baru lahir, maka pihak keluarga menyambut kedatangan sang bayi tersebut dengan tradisi yang masih dipertahankan oleh nenek moyang mereka, yaitu dengan sebutan Awau Maja. Nah, disitulah pihak keluarga atau tuan rumah akan mempersiapkan keperluan prosesi tampung tawar untuk si bayi. Tampung tawar adalah ritual yang selalu dilakukan di acara suku Dayak. Tampung tawar bisa diartikan cara mengucapkan syukur, mengharapkan berkah, serta menolak bala atau musibah. Biasanya tampung tawar dilakukan pada acara pernikahan atau pengantin mandai, syukuran, pertunangan atau majemisek, kelahiran, sunatan, dan penyambutan tamu yang berada di suku Dayak maupun suku lainnya. Lalu disediakan juga sebuah mangkok yang berisi beras dan telur ayam kampung. Beras itu akan ditaruh di atas kepala dengan menggunakan air, parfum, dan potongan daun pandan. Tampung beras ini bermakna atau melambangkan hidup orang tersebut selalu diberkahi, hidupnya selalu mulus, diberi kesehatan, suci hatinya, terhindar dari rasa iri, dengki, dendam, dan penyakit hati lainnya. Biasanya jika ritual tampung tawar ini diadakan, pemimpin adat akan membuka dengan cara berdoa dan membacakan mantra. Tujuannya agar orang yang mengikuti ritual ini

tradisi ini dalam bahasa dusunnya disebut nyambut duau. Itu nyambut duau itu kalau dibahasakan ke Indonesia menyambut bayi. Jadi kenapa itu dibekali dengan uang dan emas? Pertama itu rasa syukur keluarga, rasa bangga keluarga, rasa bahagia keluarga, sekaligus doa keluarga. Jadi mereka juga menganggap kehadiran bayi baru itu adalah membawa rezeki hal-hal baru kepada keluarga, dan merupakan ungkapan syukur mereka dan doa mereka itu.

Setelah bayi selesai ditampung tawar oleh seluruh anggota keluarga, maka di tangan bayi diikat manas atau uang logam. Bayi yang berkunjung ke rumah keluarga membawa harapan bahwa rumah yang didatangi tersebut bisa membawa rezeki dan berkah. Setelah seluruh prosesi upacara selesai, bayi dan si ibu bayi diarak kembali menuju rumah.

Melimpahnya ikan di Kalimantan Tengah melahirkan suatu tradisi dan budaya menangkap ikan bersama dengan menggunakan sauk, alat tangkap ikan tradisional yang terbuat dari rotan atau bambu. Tradisi menangkap ikan dengan sauk hingga kini masih banyak ditemukan di daerah Kalimantan Tengah. Biasanya, sauk banyak digunakan oleh masyarakat di sungai saat musim ikan tiba. Tradisi inilah yang kemudian melahirkan suatu tari kreasi bernama tari sauk. Tari sauk biasa ditarikan oleh perempuan dan laki-laki. Pakaian yang dikenakan oleh para penari sauk adalah pakaian adat Dayak lengkap dengan segala aksesorisnya. Musik yang mengiringi bertempo cepat, hal tersebut disesuaikan dengan gerak tari sauk yang cenderung energik dan bersemangat. Sementara sauk dihadirkan sebagai properti pementasan, gerak para penari didominasi oleh gerakan tangan seperti sedang menggambarkan menangkap ikan dengan menggunakan sauk. Tari sauk merupakan representasi masyarakat Dayak yang lekat hubungannya dengan air dan

Kelompok hari kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya semakin mengkhawatirkan. Api yang sebelumnya membakar lahan kosong dan semak belukar kini mulai mendekati hingga memasuki kawasan kompleks pemakaman umum di Jalan Yusuf Arimate, kilometer 12 Kecamatan Cikan Raya pada Jumat 4 September kemarin. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kobaran api yang berada di sekitar area pemakaman berpotensi meluas akibat tidak segera ditangani. Petugas pemadaman pun terus melakukan upaya pemadaman dan pendinginan untuk mencegah api menjalar ke area lainnya. Kawasan pemakaman yang dipenuhi vegetasi kering menjadi salah satu lokasi rawan terbakar di tengah kondisi kemarau. Angin juga dapat membuat api dengan cepat merambat dari satu titik ke titik lainnya. Pemerintah Kota Palangkaraya sebelumnya telah memperpanjang status tanggap darurat Karhutla dan kekeringan hingga 8 September 2026. Menyusul masih tingginya kejadian kebakaran serta meluasnya area terdampak, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangkaraya Henrikus Satriadi Budi mengatakan, petugas telah membagi kekuatan dan jadwal penanganan untuk memastikan seluruh titik kebakaran yang mendekati permukiman dapat ditangani secara optimal. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Batu mi angin mamiri.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
2: Pro 4 RRI.
3: Etalase Budaya Nusantara.
4: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi ya, datang dari mana nih, Gunung Krakatau ya. Oke, Gunung Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat kemarin ya, tengah malam hingga Sabtu hari ini dini hari tadi ya. Nah, Gunung Anak Krakatau ini menjadi salah satu gunung api yang menarik perhatian wisatawan karena berada di kawasan Selat Sunda, tepatnya antara Provinsi Banten dan Lampung, Kulau Pahari. Namun statusnya sebagai gunung api aktif membuat wisatawan tidak bisa sembarangan mendekati atau mendaki kawasan tersebut. Lantas apakah Gunung Anak Krakatau ini sebenarnya bisa didaki? Itu pertanyaannya ya. Ya, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Disparekraf Provinsi Lampung menyampaikan Gunung Anak Krakatau ini merupakan salah satu cagar alam yang dilindungi undang-undang, bukan destinasi wisata yang dapat dikunjungi wisatawan ya, Pulau Bahari. Ya, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdiansah, menegaskan kawasan Gunung Anak Krakatau ini tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh wisatawan sebagai destinasi wisata ya, termasuk untuk melakukan pendakian ya, Kulau Pahari. Mengapa tidak boleh mendaki untuk Anak Krakatau? Nah, Gunung Anak Krakatau ini merupakan gunung api yang memiliki aktivitas vulkanik cukup aktif, sehingga wisatawan dilarang untuk terlalu dekat dengan kawasan konservasi tersebut. Potensi ancaman bahaya erupsi saat ini berasal dari aliran lava yang dapat disertai lontaran batu pijar. Ya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi dan Badan Geologi menghimbau masyarakat yang berada di sekitar Gunung Anak Krakatau termasuk pengunjung, wisatawan dan pendaki dilarang memasuki atau melakukan kegiatan dalam radius 3 km dari pusat aktivitas gunung ya. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman awan panas, lava, lontaran batu pijar dan hujan abu lebat ya. Nah, itu tadi sekilas informasi untuk Anda Kulau Pahari, jangan coba-coba berani mendekati kawasan anak Gunung Krakatau ya. Gunung Anak Krakatau seperti itu. Oke, masih kami temani sajian lagu di era Nusantara berikut ini untuk Anda.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.

di Seoul kini menjadi lebih menyenangkan dengan adanya fasilitas baru. Diresmikan pada Senin 6 Juli ya. Oke, Sky Observatory di Seoul City Hall kini memperpanjang jam operasional pada Jumat dan Sabtu sehingga wisatawan bisa menikmati pemandangan pusat kota hingga malam hari. Pemerintah Metropolitan Seoul mengatakan perpanjangan jam buka ini merupakan bagian dari upaya menjadikan kawasan Seoul City Hall sebagai salah satu tujuan wisata malam di ibu kota Korea Selatan. Sejak dibuka untuk kunjungan siang pada 6 Juli 2026, tempat ini telah dikunjungi lebih dari 66 ribu orang kelop hari. Sebelum Sky Observatory ini hanya buka pada hari kerja hingga pukul 18. Mulai akhir pekan ini, jam operasionalnya diperpanjang hingga pukul 22 pada Jumat dan Sabtu setelah musim gugur. Ya, sementara itu mulai November hingga Februari, Sky Observatory akan buka hingga pukul 21 pada Jumat dan Sabtu. Ya, wisatawan tidak perlu membayar tiket untuk masuk ke Sky Observatory. Pengunjung juga tidak perlu melakukan reservasi terlebih dahulu ya. Untuk menuju lokasi, pengunjung dapat menggunakan lift khusus ya dari pintu masuk utama Seoul City Hall di lantai pertama. Lift tersebut akan membawa pengunjung langsung ke lantai 9 kulo pahari. Ya, tentu saja bisa melihat istana hingga lampu kota Seoul. Iya, itu ya kemegahannya di Korea Selatan. Untuk Anda di siang hari informasinya, jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lagi. Namun sebelumnya lagu yang akan menemani Anda berikut ini sebelumnya.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kula Pari, Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Tohir Solo Museum dikenal sebagai museum sains dan budaya di Jawa Tengah yang sudah dibuka untuk umum sejak pertengahan Juli 2026 ya. Nah, kalau Pari jika ingin mengunjungi museum ini, ada beberapa informasi nih ya untuk panduan wisata ke Tohir Solo Museum. Nah, Tohir Solo Museum ini berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara, Kelurahan Pendaringan, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Lokasinya di kawasan Jebres, sekitar 1,1 km dari bangunan Universitas 11 Maret ya, UNS. Dan museum ini adalah hibah dari Tohir Foundation milik Dato Sri Tohir yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, Kula Pahari. Nah, salah satu stasiun kereta terdekat dari Tohir Solo ini adalah stasiun Solo Balapan. Jaraknya sekitar 4-5 km dengan waktu tempuh hingga 20 menit. Nah, itu tadi informasi terakhir sekaligus menutup jumpa kita di rangkaian informasi untuk Anda di sore hari ini, rangkaian Huma Betang ya. Untuk Kula Pahari, namun jangan kemana-mana ya, setelah ini ada rekan kami Cecilia menemani aktivitas sore Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti malam tentunya ya. Terima kasih untuk Kula Pahari yang masih setia bersama kami tentunya Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Saya Suneta Mantike pamit, mohon undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wetang sere dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.
0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Kelapa Hari, Wakil Bupati Barito Utara Kalimantan Tengah, Felix Sunadi Yetingan, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyelaraskan program pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikan Felix saat menghadiri acara apresiasi pemerintah daerah berprestasi regional Kalimantan Batch 2 di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dalam kegiatan itu, Felix didampingi Kadis Kesehatan Barito Utara, Simamorturahman, Kadis Perkimtan Barito Utara, Junaidi, dan Sekdis Kominfo Sandi Barito Utara, Sukarto. Felix mengatakan berbagai indikator yang menjadi dasar penilaian dalam kegiatan tersebut dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan. Demikian Berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Halo-halo, Kula Pahari. Selamat sore Kula Pahari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita. Di sore hari ini Cecilia akan menemani kamu tepat di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kamu nih Kula Pahari ya, yang mau bergabung pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0811-520-1233 atau di nomor WhatsApp kita. Oh iya, itu nomor WhatsApp ya, kalau aduh lupa. Bisa juga nih kalau Pak Hari menghubungi kami di 0536-3235-969 atau juga nih kalau Pak Hari ya bisa langsung menonton secara live di TikTok kami di Perempat Palangkaraya. Yuk buruan kalau Pak Hari ya, cepetan untuk bergabung. Ternyata Cecilia akan menemani kamu nih di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan dari tadi ternyata kita sudah dipantau nih Kula Pahari ya, kita sudah mulai live nih dari tadi di pukul 15 tepat waktu Indonesia Barat. Dan ini kita dapat masukan ternyata mic kita tuh keresek-keresek ya, katanya di daerah jalan ini Geobus Ujung. Terima kasih nih untuk tukang las ya atas masukannya pada sore hari ini. Nanti kami akan sampaikan ke pihak yang bisa memperbaiki micnya, karena penyiar gak bisa. Oke Kula Pahari, sambil ini ya kita menunggu untuk Kula Pahari bergabung pada sore hari ini, Cecilia juga nanti akan memutarkan lagu-lagu dangdut tentunya untuk kamu Kula Pahari tepat di pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kula Pahari ini yang bergabung di TikTok bisa ketik di komen kamu mau request lagu dangdut apa. Pokoknya lagu dangdutnya bebas ya Kula Pahari, asal Indonesia. Oke, bagi Kula Pahari ya, tanpa berlama-lama juga nih Cecilia akan putarkan kamu satu lagu nih ya, dengan judul Payung Hitam dari Iis Dahlia. Sambil menunggu Kula Pahari untuk bergabung pada sore hari ini tentunya bersama Cecilia, karena baru hari ini dan baru ini Cecilia live di Perempat Palangkaraya ya Kula Pahari, terutama di Badengkoy, padahal gak pernah. Oke Kula Pahari, yang mau lihat visual Cecilia secara langsung bisa nih ya lihat di TikTok Perempat Palangkaraya. Oke, kita dapat salam-salam nih, salam-salam cantik ya dari Teh Ica. Hore, kasih hasil live. Oh iya, terima kasih. Ini ya sudah dapat tugas negara ya, harus live semuanya. Jadi harus live juga nih Cecilia. Oke Kula Pahari, ini ada juga nih dari tukang las katanya minta lagu oleh-olehnya. Oke deh, nanti Cecilia putarkan nih lagunya. Mau lagu apa nih kakak tukang las? Mau lagu dangdut apa ini? Mau dari Cecilia kah atau gimana nih? Ya sambil menunggu nih, dikhususkan untuk yang namanya Solikin. Oke, lagunya lagu apa nih kakak? Minta lagu oleh-olehnya. Oleh-oleh ya judulnya. Oh, Rita Sugiarto. Oke, terima kasih kakak tukang las ya yang sudah bergabung dari tadi nih memantau kita nih ya Kula Pahari ya. Dan terima kasih juga nih bagi Kula Pahari yang udah bergabung tentunya pada sore hari ini. Ini lumayan banyak nih ya ternyata. Wow. Mohon maaf nih Cecilia agak insecure sedikit kalau live TikTok ya, karena maklum tidak pede kalau di kamera ya Kula Pahari ya. Oke, sambil mencarikan lagu untuk kakak nih dari Rita Sugiarto katanya. Bentar nih ya Kula Pahari ya.

Oke, udah dapet nih kakak tukang les. Katanya lagu Rita Sugiarto Oleh-oleh itu dikhususkan untuk yang namanya Solikin. Terima kasih ya kakak tukang les yang sudah bergabung dari tadi, udah stay tune bersama Cecilia tentunya di sore hari ini. Dan kalau Pak Hari, sambil menunggu kalau Pak Hari bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan kamu lagu nih ya yang sudah direquestkan oleh kakak tukang les dengan judul Minta Oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Selamat mendengarkan.

Oke, Kulapa Hari. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya pada sore hari ini ya, Kulapa Hari. Dan kita dapat requestan lagu lagi ini dari Kak Jo, katanya dengan judul Dua Kursi, Pak Hari ya. Oke, Kak Jo, kita akan putarkan setelah ini ya, Kak Jo ya. Jadi bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Dan Kulapa Hari, tadi ada Bang Nanang Banjar bergabung tapi ya dimatiin nih. Oke, Bang Nanang Banjar boleh banget nih telepon kita lagi ya setelah lagu satu ini. Oke, Kulapa Hari setelah ini. Wah, ada Bang Nanang Banjar rupanya nih ya, Kulapa Hari ya. Kita angkat dulu nih telepon dari Bang Nanang Banjar. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Badengkoy. Oke, gimana kabarnya nih Bang Nanang Banjar? Alhamdulillah. Cuacanya gimana nih Bang? Kabut kah? Halo? Halo Bang Nanang Banjar? Halo? Oke, sepertinya terputus nih ya Kulapa Hari, mungkin sinyal Bang Nanang Banjar kurang bagus kayaknya ya, terhalang kabut asap sedikit ya. Oke, sambil menunggu kembali Kulapa Hari untuk menghubungi kita pada sore hari ini, biasa telepon kita di 0536-3235-969 atau di nomor biasa kita di 0811-520-1233 atau di nomor WhatsApp kita nih di 0811-520-1233 atau Kulapa Hari bisa langsung bergabung di live TikTok kita pada sore hari ini di TikTok Perempat Palangkaraya. Wow, sudah banyak yang bergabung pada sore hari ini ya Kulapa Hari. Kita dapat requestan lagi nih dari Bang Yan dengan katanya request lagu Jawa Kelingan Mantan. Oke, nanti kita akan putarkan ya untuk Bang Yan.

Oke, Kelapa Hari, sambil menunggu Kelapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, kita akan putarkan dua lagu nih yang sudah di-request oleh Kak Jo dengan Bang Ian yang sudah merequest lagu kita pada sore hari ini. Wow, ini Cecilia banyak dapat gift ternyata ya. Terima kasih nih Kelapa Hari yang sudah menggift-gift ya. Terima kasih. Nah, ini ada dari Kaprista nih, katanya gimana asap di Palangkaraya? Wah, di Palangkaraya asapnya seperti di puncak ya. Mulai agak-agak ini ya, agak tidak terlihat-terlihat, tapi ya begitulah ya. Tidak apa-apa ya Kelapa Hari, asal kita menjaga kesehatan. Terima kasih juga atas kerja keras para pahlawan kita, yaitu pemadam kebakaran dan relawan nih, karena berjibaku ya menghadapi asap pagi, siang, sore, malam ya, tidak memandang waktu. Dan mungkin mereka juga jarang pulang ke rumah karena harus berperang dengan asap. Jadi kita harus mengapresiasi pada para pemadam kebakaran dan relawan nih ya Kelapa Hari ya, karena mereka siang, sore, malam itu berjibaku dengan asap, dengan api yang tak henti-henti demi kita supaya udaranya biru kembali. Nah, ada juga nih dari Kak Ule PKY, katanya Palangkaraya hadir. Iya kakak, ini kita di Palangkaraya hadir. Nah, kalau misalkan Kelapa Hari kemana-mana, jangan lupa untuk menggunakan masker ya Kelapa Hari, karena masker itu untuk mencegah kita supaya enggak menghirup udaranya secara langsung, asapnya gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan kaca helm atau kacamata, karena debu-debu halus itu bisa masuk ke mata, membuat mata kamu pedih dan iritasi. Jangan lupa juga, ini kan pasti musim radang tenggorokan ya Kelapa Hari, perbanyak minum air putih, jangan minum es. Biasanya ya kopi ya, teh, es ya, kurang-kurangin ya Kelapa Hari, perbanyak minum air putih supaya kamu sehat dan supaya gak kena radang tenggorokan ya, karena kita kemarau sepertinya kemarau panjang. Oke Kelapa Hari, tanpa berbanyak basa-basi ya, terlalu banyak ngomong nih Cecilia ya, sudah ditunggu-tunggu lagunya. Oke, akan Cecilia putarkan nih dari Kak Jo dengan judul Rita Sugiarto Dua Kursi, dan setelah itu ada Kelingan Mantan. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulapa Hari, setelah ini kita akan memutarkan requestan lagu dari Bang Yan dengan judul Kelingan Mantan. Selamat mendengarkan.

0: Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Ternyata kita di live TikTok ini banyak dapat salam-salam ya Kulapa Hari. Kita dapat salam nih dari, ntar nih Cecilia baca kembali ya. Nih ada dari Barito Timur. Katanya dari Kak Asmara nih, selamat sore menyapa dari Barito Timur, Kalimantan Tengah. Halo Barito Timur, gimana nih? Gimana masih akabut asap kah di Barito Timur? Ada juga nih dari, ada requestan nih dari kakak-kakak KSLH. Katanya Ajeng Febria Kak, terserah lagunya apa aja. Oke, setelah ini kita akan putarkan ya Kak ya, mohon bersabar. Ada juga nih dari Ujang Padil, katanya gimana cuaca di Palangkaraya? Cuaca di Palangkaraya masih diselimuti dengan kabut asap, tapi syukurnya sudah mulai berkurang ya kabut asapnya nih Kulapa Hari ya. Ada juga dari Kakak Marni, assalamualaikum Kakak, mat sore mau request lagu Sebuah Nama dari Jakbar. Oke, boleh banget nih. Salam-salam ya dari Jakarta Barat nih, dari Palangkaraya ya, dilanda kabut asap. Ada juga nih ya, ada dari Kakak KSSH. Ah, katanya pagi tadi hujan Peruk Cahu. Wow, Peruk Cahu udah hujan. Iya, katanya kemarin udah hujan ya. Ternyata di Palangkaraya nih belum ada hujan nih Kak. Mau didoakan ya, mohon doakan agar Palangkaraya cepat kembali hujan. Meskipun hujannya CMO ya atau hujan buatan gak apa-apa, asal kita dilanda hujan kembali nih ya, supaya kita bisa menghirup udara yang enak kembali ya Kulapa Hari ya. Ini banyak banget ternyata. Wow, sesi sangat tidak expect, banyak banget nih yang ini Kak ya, banyak yang bergabung. Katanya nih Palangkaraya hujan duit Kak. Au. Semoga ya ada hujan duit. Kalau ada hujan duit nih Cecilia sedia payung, dibalikin nih payungnya ya biar bisa menampung duit banyak-banyak. Oh, OMC, maaf ya, ternyata bukan CMO tapi OMC. Oke, maaf ya kalau Pak Hari kita typo sedikit nih. Ya bagi kalau Pak Hari yang mau bergabung pada sore hari ini tentunya di Badengkoy kita di Lagu Dangdut Indonesia. Bagi Kulapa Hari yang mau bergabung bisa banget untuk merequest lagu, boleh diketik-ketik nih di live TikTok kita ya. Boleh di komen-komen lagunya apa aja, nanti Cecilia akan putarkan. Nah, bagi kakak-kakak yang belum ada kita angkat nih teleponnya ya. Kita angkat dulu nih, banyak banget ternyata ya. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat siang Badengkoy.
0: Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dangdut adalah kita. Dari mana dan siapa ini?
1: Ini dari Bundawan Usu, dari Sambas ini Mbak Sasa.
0: Oh, dari Sambas. Wow, jauh ini, gimana keadaannya di Sambas ini?
1: Oh, keadaannya masih kabut asap Mbak.
0: Kabut asapnya tebel nggak?
1: Belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan. Sama nih di Palangkaraya belum ada hujan. Semoga cepat hujan ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa ini Ibu?
1: Lagunya dari Revina Alpira.
0: Revina Alpira. Wow, repot ya. Kenapa nih repot-repot? Oke, boleh kirim-kirim salam?
1: Revina Alpira.
0: Boleh kirim salam.
1: Salamnya pertama buat Mbak Sasa yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
1: Salamnya buat Elanius di Sambas, buat Ibu Farida, buat Bang Luhut, buat Bang Bintang Pratama, buat Bang Widi, Bang Putra, buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Mbak Senja, buat Viola juga di Makassar yang sering sendet-sendet. Kalau dia nelpon sama cowok itu memang suka macam itu, macam suara macam menggoda-goda.
0: Wah,
1: itu
0: bener.
1: Memang boleh-boleh juga dia tuh Mbak Viola itu. Dia sering di dia mana, di Denpasar, di Palangkaraya, di Ranai. Sering jalan-jalan juga dia Mbak di Sanggau ini, kadang-kadang dengan Bang Okri tuh, benyang betul dia.
0: Ternyata keliling ya.
1: Dia keliling RRI, sama juga saya pun gitu juga Mbak, sering keliling juga.
0: Wah, nanti bisa main-main nih ke Palangkaraya ya.
1: Iya, nanti kalau panjang umur nanti, semoga panjang umur kita berjumpa di Palangkaraya sama Mbak Salsa ini.
0: Oke, terima kasih Ibu.
1: Yang lain salamnya dirangkul aja Mbak dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wanusu di Kalbar. Wow, ini jauh ya, kok apa hari ya di Kalbar Sambes katanya. Kayaknya satu daerah sama Bang Lanius ya, kayaknya ini ya. Tadi Bang Lanius sudah telepon tapi belum sempat terangkat karena tabrakan ya. Oke, bagi kulapa hari yang bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201233. Ini sudah ada Bang Lanius nih bergabung ya kulapa hari pada sore hari ini. Halo Bang Lanius. Meringkoy.
2: Ya, selamat. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
2: Ibu udah paling seksi di dunia.
0: Aduh. Emang paling mantep deh Bang Lanius ya kalau sudah menggombal ini ya. Gimana kabarnya nih Bang Lanius?
2: Puji Tuhan aman, cuman ada agak kabut asap ini.
0: Iya, kabut asapnya tebal nggak nih Bang?
2: Kalau kemarin lalu sempat tebal, tapi dia agak lumayan lah begitu tebal lah.
0: Oke. Ini berarti udah berkurang ya, Bang ya?
2: Itu. Tapi ada sebagian yang hujan sih,
0: sama. Di Palangkaraya juga sebagian udah hujan, tapi di Palangkarayanya belum ada hujan ini ya.
2: Ya. Oke. Okay. Kalau dapat dulu ya.
0: Boleh, mau request lagu apa nih, Bang?
2: Nah, ini apa mau request lagu ya anaknya Haji Roma Irama nih. Dari judulnya tuh Sahabat ya, judul lagunya.
0: Sahabat.
2: Terus grup bandnya tuh Sonet Rock.
0: Sonet Rock.
2: Nah, grup bandnya itu anaknya Haji Roma yang ngomong-ngover lagu anaknya itu, lagu bapaknya. Jadi itu ya.
0: Oke.
2: Okay. Apa mau dengar yang versi Sonet Rock-nya ya, anaknya ya.
0: Oke, ini kalau nggak dapat gimana nih Bang? Boleh kirim linknya nanti Bang ya?
2: Oh, boleh.
0: Oke, nanti saya lihat putarkan ya. Boleh kirim salam nih Bang?
2: Saya jemput teman kita ya yang dari Samad juga tuh, Bang Uju ya.
0: Benar.
2: Saya sering komunikasi dengan beliau juga, sering ngomong di Sambas, ngomong di Palangkaraya, betul ya, sama beliau juga di Sambas. Buat ekspresi selalu aja lah, senang-senangan aja lah ya. Yuk, selamat siang.
0: Selamat sore Bang Lanisius, salam sehat. Terima kasih Bang Lanisius ya sudah jauh-jauh menelpon ke Palangkaraya. Ini pelanggan, ini pendengar setia ya kulapa hari ya. Nah, kita juga banyak requestan ternyata di TikTok ini ya kulapa hari ya. Ada dari Kak Ian nih. Nah, assalamualaikum Kak, mau request lagu Cah Kerja dari Niken Salim Rifit Kevin Iza. Oke ya kakak, nanti kita akan putarkan nih ya. Banyak banget ya ternyata kereta kita pada sore hari ini ya. Ada juga nih dari Kak Ujang Padil, katanya semoga Palangkaraya cepat turun hujan. Amin. Supaya kembali kita enak ya menghirup udaranya. Terima kasih Kak Ujang. Semoga doa baiknya berbalik kepada kakak juga nih ya. Nah, ini ada dari Kak Sesko, salam dari Heru katanya. Salam balik nih Kak Sesko ya. Salam juga nih dari Cecilia ya. Oke, ada juga nih dari Kak siapa ini ya? Dari Kak Mujilov, katanya kue Dai Angelin dengan Riani Bihin. Melai Pro 2 tuh rancak aku request lagu Bihin. Nah, oke. Wayah tuh Melai Pro 4 Dai lah. Melai Badengkoy tah. Oke. Ini ada juga nih, katanya dari Kak Heri, radio seputaran mana ini? Radio RRI Pro 4 Palangkaraya ini ya, Kakak ya. Nah, dari Kak Ujang Padil juga nih ada salam kenal untuk fan Pro 4 Palangkaraya dari Sukabumi Jawa Barat. Wow, jauh ya. Salam kembali nih, salam kenal kembali ya untuk kakak-kakak nih yang sudah bergabung pada sore hari ini. Terima kasih juga. Ini udah banyak banget kereta kita pada sore hari ini. Jadi Cecilia akan putarkan semua nih ya kulapa hari. Jadi di sesi ini bakalan banyak lagu-lagu nih. Setelah bertambah halo lagi ya, tapi setelah ini karena kita sisanya 4 menit aja nih ya kulapa hari ya. Jadi Cecilia akan putarkan satu lagu dulu, setelah itu nanti kita akan beruntun lagu semua. Karena nih kereta lagu kita udah panjang banget ternyata ya, Kelapa Hari ya. Oke, Kelapa Hari tetap stay tune bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Dan ada lagi nih ternyata ya, dari Antang Namue. Katanya alo kakak penyiar. Ini Antang Namue sepertinya saya mengenalnya ya. Halo Binayanto, salam balik nih untuk Binayanto ya. Ada juga nih dari Kak Heri, katanya udah sore hari ini, terima kasih juga jauh sekali barang-barangnya. Oke, terima kasih juga untuk Kak Heri ya. Oke, Kelapa Hari ya. Ternyata ada juga nih dari Mas Ali, katanya salam dari Blitar Jatim. Wow, jauh. Wow, ternyata penonton kita jauh-jauh ya. Kalau di live TikTok ya, ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Salam kembali nih untuk Mas Ali ya, dari Palangkaraya untuk ke Jatim Blitar. Nah, tanpa berlama-lama ya, Kelapa Hari saya silakan putarkan satu lagu untuk kamu, untuk menemani sore kamu. Tapi nanti setelah berita mahal lo di pukul 16, saya silakan kembalikan nih untuk memutar lagu kembali requestan kamu yang sudah kamu nanti-nanti. Oke, tanpa berlama-lama nih ya, Kelapa Hari saya silakan putarkan dari Ajeng Febria nih. Saya silakan putarkan nih dengan judul Angel 2. Selamat mendengarkan.

pukul 8 hari, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno menyatakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat keamanan, instansi terkait maupun seluruh elemen masyarakat. Orang nomor satu di lingkup pemerintah Kabupaten Kapuas itu pun membenarkan hadir langsung dalam rapat evaluasi pencegahan dan penanganan karhutla yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran. Dalam rapat itu dirinya menyampaikan komitmen untuk terus mendukung langkah pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencegah dan menangani karhutla termasuk memperkuat koordinasi lintas sektor di Kabupaten Kapuas. Sebelumnya dalam kegiatan tersebut dilakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan dan penanganan untuk karhutla. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei,

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia di pukul 16 lepas lewat 7 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari, Cecilia masih menemani kamu nih di Badengkoy, yaitu Dangdut Adalah Kita. Jadi bagi Kulapa Hari yang mau bergabung untuk merequest lagu pada sore hari ini, Cecilia juga akan menemani kamu hingga pukul 16 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Jadi Kulapa Hari yang belum sempat untuk bergabung pada sore hari ini bisa bergabung dan merequest lagu. Jangan lupa komen-komen ya Kulapa Hari di Perempat Palangkaraya di TikTok tentunya ya. Dan bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini bisa telepon kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-520-1233. Jadi sambil menemani Kulapa Hari pada sore hari ini yang lagi gabut di rumah ya karena kabut asap, jadi bisa nih mengunjungi TikTok kami ya di RRI Perempat Palangkaraya. Dan bagi Kulapa Hari yang mau bergabung bisa untuk merequest lagu pada sore hari ini tentunya ya. Cecilia juga akan menemani kamu ya hingga pukul 16 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi bagi Kulapa Hari yang mau bergabung nih, yuk cepetan Kulapa Hari ya. Tanpa berlama-lama juga Kulapa Hari ya, Cecilia akan juga putarkan lagu-lagu requestan Kulapa Hari yang belum sempat Cecilia putarkan tadi di pukul 15. Karena banyak banget ternyata yang bergabung dan banyak banget antusiasnya ya. Terima kasih Kulapa Hari loh, ini juga banyak ngasih-ngasih gift nih. Aduh, terima kasih banyak. Semoga apapun yang Kulapa Hari berikan bisa kembali lagi untuk Kulapa Hari, tentunya yang menjadi berkat untuk Kulapa Hari. Oke, tanpa berlama-lama ya Kulapa Hari ya, bisa Cecilia akan putarkan lagu nih. Ada 3 nih dari Repina Alpira dan dari requestan Bang Lanisius tadi, dan ada juga nih dari requestan Kulapa Hari lewat TikTok tadi ya. Oke, Kulapa Hari tanpa berlama-lama nih Cecilia akan putarkan lagu berikut ini.

Halo, halo, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di RRI Perempat Palangkaraya di Padengkoi Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini bisa menghubungi kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Atau Kulapa Hari bisa juga nih langsung komen aja di live TikTok kita di RRI Perempat Palangkaraya untuk merequest lagu tentunya, karena Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 16.42 waktu Indonesia Barat, Kulapa Hari ya. Jadi sambil menunggu Kulapa Hari untuk merequest lagu pada sore hari ini, Cecilia akan memberikan lagu untuk Kulapa Hari, yaitu dari Ayu Ting Ting dengan judul Gay Boy Mujair. Selamat mendengarkan.

Ya, Kulapa Hari tidak terasa ya, sudah di penghujung Badengkoy pada sore hari ini, tepat di pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Cecilia sudah menemani kamu tentunya dari pukul 15 hingga pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir kita dapat salam-salam nih dari Kak Kopi Pahit. Katanya salam barigas akan seluruh kru RRI Proepat Palangkaraya, kakak lah. Oke, terima kasih akan Kakak Kopi Pahit, dia jadi bergabung. Dan terima kasih juga untuk Kulapa Hari yang telah bergabung ya, menemani Cecilia selama 2 jam tentunya. Dan Kulapa Hari juga tetap setia nih menemani Cecilia ya. Ternyata ada 5 orang yang masih setia menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 16.44 waktu Indonesia Barat. Gak terasa ya Kulapa Hari, Cecilia sudah menemani kamu di sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Kulapa Hari yang sudah bergabung lewat via telepon, yang telah merequest lagu tentunya pada sore hari ini. Dan Kulapa Hari, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat, karena banyak informasi yang akan kami hadirkan tentunya untuk Kulapa Hari semuanya ya. Dan terima kasih juga nih untuk Kulapa Hari yang telah memberikan gift di TikTok ya. Wow, terima kasih. Semoga ini menjadi berkat untuk Kulapa Hari juga. Semoga hal-hal baik juga kembali untuk Kulapa Hari ya pada sore hari ini. Dan semoga juga di Palangkaraya segera turun hujan ya Kulapa Hari, mengingat karena kabut terus-terusan ada ya. Jadi agak menghalangi aktivitas kita. Dan jangan lupa juga untuk Kulapa Hari tetap jaga kesehatan di kala kabut asap, karena pasti banyak yang batuk pilek apalagi sakit tenggorokan. Jadi jangan lupa untuk menggunakan masker, minum air putih yang banyak, dan jangan lupa juga untuk meminum vitamin ya, perbanyak makan buah dan sayur juga. Oke Kulapa Hari ya, terima kasih, sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
4: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
3: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
5: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lah.

Pukul 8 hari, anggota DPRD Barito Selatan Kalimantan Tengah Yang Sihartini mengingatkan dan meminta pemerintah kabupaten setempat untuk memperkuat peran masyarakat peduli api atau MPA yang telah dibentuk di sejumlah kelurahan desa guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat. Menurutnya, MPA memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan mencegah kebakaran hutan dan lahan karena mereka berada langsung di wilayah masing-masing. Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP menilai kondisi cuaca panas dan minimnya curah hujan membuat potensi karhutla semakin tinggi. Karena itu, pencegahannya harus dilakukan sedini mungkin sebelum api meluas. Demikian Pertama Halo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Eh, Dit, kamu aku lihat sibuk banget ya sekarang. Tiap malam lab jualan terus.
1: Bukan cuma jualan, Ran. Ini namanya ekonomi kreatif. Sekarang UMKM bisa naik kelas loh lewat media digital.
2: Betul itu. Dulu saya itu cuma jualan kue di rumah, kadang juga di pasar. Sekarang lewat live streaming dan marketplace, pembeli saya sampai luar kota loh.
0: Serius, Bu? Serius, Bu? Memangnya segitunya ya pengaruh digital?
2: Iya, Ran. Yang Ibu baca nih ya, dari data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, bilang ekonomi kreatif jadi salah satu penolong ekonomi nasional loh. UMKM yang go digital juga makin banyak tiap tahun.
1: Nah, bener tuh. Bahkan, menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, jutaan UMKM sudah masuk ekosistem digital. Tinggal kita nih, mau bergerak atau enggak.
0: Wah, jadi bukan cuma tren ya, tetapi peluang yang nyata.
2: Betul itu, anak muda sekarang jangan cuma scroll, tapi juga harus bisa mengontrol, terus bisa konten, bikin produk, dan membangun branding.

tren atau yang viral-viral. Ini tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian memanfaatkan teknologi untuk berkarya dan mandiri secara finansial. Untuk itu, ayo kita bangun generasi kreatif yang tidak cuma menjadi penonton, tapi juga sebagai pelaku ekonomi digital Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Yakulo Pahari, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang azan salat maghrib tentunya untuk Kulo Pahari di pukul 17.28 waktu Indonesia Barat untuk Kulo Pahari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu

dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan air hujan itu segala buah-buahan sebagai rejeki untukmu. Janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita. Dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan.

Beberapa hari, Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Tengah terus mengoptimalkan penyaluran beras ke pasar rakyat dan jaringan retail sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus stabilitas harga di tingkat konsumen. Sementara itu, penyaluran beras komersial hingga 4 September 2026 telah mencapai lebih dari 2.326 ton. Erwin mengatakan penguatan distribusi dilakukan dengan memperluas penyaluran ke berbagai saluran pemasaran, termasuk pasar rakyat dan jaringan retail, sehingga masyarakat lebih mudah memperoleh beras dengan harga yang wajar. Sementara itu, tercatat saat ini total ketersediaan beras yang dimiliki Bulog Kalimantan Tengah adalah sekitar 15.435 ton. Monitoring secara langsung di lapangan menjadi langkah preventif untuk mengetahui dinamika harga maupun potensi gangguan pasokan sehingga dapat diantisipasi dan ditangani sedini mungkin. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia di Pesona Budaya Borneo, tepat di pukul 18 lepas lewat 7 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari, Pantai Gosong di bawah Jembatan Kahayan kembali menjadi destinasi favorit warga ya saat musim kemarau tiba. Karena hamparan pasir yang muncul ketika debit sungai Kahayan menyusut atau surut menawarkan pemandangan yang menarik untuk bersantai, bermain, hingga berfoto bersama keluarga dan teman-teman. Namun ya, Kulapa Hari, di balik pesonanya, pengunjung tetap perlu waspada terhadap resiko arus sungai yang dapat berubah, kedalaman air yang tidak merata, serta area tanpa pembatas menuju alur yang lebih dalam. Jadi bagi Kulapa Hari, jangan lupa untuk mengawasi anak-anak, hindari bermain terlalu dekat dengan sungai, dan utamakan keselamatan juga agar momen berwisata kamu tetap menyenangkan. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena kita akan membahas banyak hal di Pesona Budaya Borneo. Tetap bersama kami di RRI Prom 4 Suara Budaya Nusantara.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang

0: sangat pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu. Aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh. Dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal ritual unik di Indonesia.
2: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

Ya Kulopahari 95,1 MHz. Kulopahari, kita diingatkan pada nasib polusi dan populasi orang hutan yang kini

untuk menyelamatkan masa depan orang utan di alam liar. Ya, kalau hari jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan membahas hal-hal lainnya di Pesona Budaya Borneo.

0: Lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa.

Pukul 8 hari, Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Melalui Satgas Karhutla Kobar 2026, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Kota Waringin Barat, sekaligus Kepala Operasi Satgas Karhutla Kobar 2026, Dwi Agus Suharnoto, mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh komponen daerah agar pencegahan, deteksi dini, dan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terorganisasi. Demikian Berita Mahalau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Adengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca pada esok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Halo, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya, Renia Nata, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya, edisi esok hari, Minggu 6 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km/jam. Dan kula pahari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas kula pahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kula pahari kami akan hadirkan karungut berikut ini.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Ya, kulap hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19:50 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kulap hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami, Kak Roy, yang tentunya akan menemani kulap hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat malam Kulapa Hari. Selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Edisi malam hari ini Sabtu tertanggal 5 September 2026. Di malam Minggu ini ya. Selamat bermalam Minggu untuk seluruh Kulapa Hari semua di malam hari ini ya. Semoga malam Minggunya bisa menjadi malam yang menyenangkan. Dan mungkin untuk Kulapa Hari semua yang mungkin lagi stay di rumah sambil dengerin radio, atau mungkin lagi berkendara ya sambil dengerin radionya di roda empatnya ya, selamat mendengarkan RRI Pro 4. Dan pada kesempatan malam hari ini kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya, kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Mangkikit. Drama legenda ini merupakan persembahan RRI Palangkaraya untuk Kulapa Hari semua yang sedang mendengarkan kita di malam hari ini. Dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang akan kita peringatkan untuk Kulapa Hari semua di malam hari ini. Selamat mendengarkan drama legenda berikut ini.
3: Legenda Mangkikit terjadi di Kalimantan Tengah. Di Sungai Katingan terdapat sebuah jeram yang disebut Riam Mangkikit. Di situ ada sebuah tempat yang disebut Batu Tangudau. Batu itu dinamai demikian karena kata orang, di bawah batu itu terdapat lubang ikan tangudau, yaitu sejenis ikan hiu. Konon dikisahkan, di tengah riam ada sebuah kampung kecil. Di kampung itu hanya ada sebuah rumah betang, rumah keluarga yang luas khas suku Dayak, dan 5 buah rumah biasa. Pemimpin kampung itu seorang pemuda yang gagah berani bernama Mangkikit. Walaupun masih tergolong muda, Mangkikit disegani orang. Sifatnya yang agak pendiam, jujur dan berani karena benar membuatnya lebih berwibawa. Sementara istrinya yang bernama Nyai Endas adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Kecantikan Nyai Endas telah terkenal ke seluruh daerah. Banyak pemuda yang sengaja bermalam di betang dengan maksud sekedar ingin menyaksikan kecantikan Nyai Endas. Hampir 10 tahun perkawinannya, Mangkikit belum juga dikaruniai putra. Walaupun demikian, keduanya tetap hidup bahagia. Sudah menjadi kebiasaan, setiap hari, pagi-pagi sekali, Mangkikit pergi berburu. Senjata beserta kelengkapan lainnya sudah dipersiapkan. Seperti biasa, jika merencanakan suatu perjalanan, Mangkikit selalu bangun lebih pagi. Ia menyiapkan makanan dan penginangan, yakni sirih berkapur dengan pinang yang sudah dibelah untuk bekalnya. Sebelum berangkat, Mangkikit berpesan kepada istrinya agar baik-baik tinggal di rumah. Kepada Dungak, seorang laki-laki setengah baya, dan Tambi Jongkong, seorang perempuan tua, dipesankan pula hal yang sama. Kedua orang itu sejak lama sudah dianggap anggota keluarganya. Malahan Tambi Jongkong sendiri sudah seperti inang pengasuh sejak Nyai Endas masih kecil.
4: Nyai, aku akan berangkat berburu. Perlengkapan berburu sudah aku siapkan. Sirih, kapur, dan pinang juga sudah siap kubawa. Jaga dirimu istriku. Baik-baiklah kau di rumah bersama Dungak dan Tambi Jongkong.
5: Baiklah Kanda, jaga dirimu baik-baik. Aku dan Dungak, juga Tambi Jongkong, akan menjaga diri.
4: Baiklah, Nyai. Aku berangkat dulu.
3: Setelah Mang Kikit berangkat, penghuni betang itu asik dengan pekerjaannya masing-masing. Dungak membelah kayu di belakang. Tambi Jongkong memasak di dapur. Nyai Endah sendiri asik menganyam tikar rotan di kamar.
5: Tambi, tolong lihatlah siapa yang datang.
6: Iya, Nyai. Aku akan melihatnya.
3: Seorang laki-laki tak dikenal berdiri di depan pintu. Laki-laki itu tampan sekali. Kumisnya tipis, tubuhnya kekar, kulitnya putih kuning dan tampak bersih. Destar berwarna merah melilit di kepalanya. Di pinggangnya tergantung mandau bergagang tanduk berjumbai rambut, menambah kegagahannya. Lama perempuan tua itu terdiam. Ia tidak berani menatap mata laki-laki itu terlalu lama. Ia baru sadar setelah laki-laki itu menegurnya.
7: Di mana Mang Kikit?
6: Mang Kikit pergi berburu sejak pagi. Ada apa?
7: Tetapi Nyai Endah ada.
6: Oh, ada. Silakan masuk. Nyai, ada yang mencarimu.
3: Mendengar hal itu, Nyai Endah langsung keluar. Tambi Jongkong sempat melihat bahwa Nyai Endah tampak seperti orang bingung melihat tamunya. Tidak lama kemudian, Nyai Endah masuk ke dalam. Digapainya Tambi Jongkong agar mengikutinya masuk ke kamar. Sejenak kemudian, Tambi Jongkong ke dapur memanggil Dungak agar segera pulang. Tak berapa lama, Dungak pun muncul. Ditatapnya tamu itu dengan pandangan kurang senang. Mendengar panggilan Nyai dari kamar, ia pun segera masuk.
5: Kalian berdua dengar kataku ini. Laki-laki itu memaksaku untuk mengikutinya. Aku sadar bahwa aku sudah bersuami. Tetapi rasanya aku tidak dapat menolak keinginannya.
8: Tidak boleh, Nyai. Kau tidak boleh pergi. Tuanku sudah berpesan padaku untuk menjagamu selama dia pergi.
3: Secepat kilat, Dungak menyambar mandau pusaka yang tergantung di dinding setelah mendengar kata-kata Nyai Endah. Rupanya ia tidak menerima perlakuan tamu itu. Namun dengan tangkas pula, Nyai Endah menghalangi maksud Dungak. Melihat kejadian itu, Dungak mengalah. Walaupun hatinya merasa amat perih.
5: Sekarang katakan kepada tuanmu, bila ia sudah kembali nanti, aku Nyai Endah, bagaimanapun aku tetap mencintainya. Oleh sebab itu, sekali lagi kupesankan agar kamu menceritakan pada tuanmu dengan jujur. Aku minta jika aku telah keluar, ikuti aku dengan matamu. Dengan demikian, kamu tahu arah kepergianku. Sekarang aku akan mempersiapkan barang-barangku.
3: Kemudian Nyai Endah menyiapkan barang bawaannya. Sebelum keluar kamar, kembali ia berpesan. Sekiranya Mang Kikit suaminya ingin mencarinya, ikuti nanti arah kepergiannya. Kemudian ia pun keluar bersama laki-laki itu. Dari betang, mereka berdua turun ke sungai. Dungak dan Tambi Jongkong yang mengawasi kepergian Nyai Endah merasa kaget. Kedua orang itu berjalan di atas air seperti di jalan raya saja. Menyaksikan peristiwa itu, Tambi Jongkong, Dungak bergegas lari ke betang. Diambilnya gong, lalu dibunyikan berkali-kali. Penduduk yang sedang bekerja di ladang mendengar bunyi gong itu segera berlari pulang ke kampung. Pasti ada kejadian yang luar biasa. Penduduk kampung gempar setelah diberitahu Dungak bahwa Nyai Endah diculik oleh laki-laki tak dikenal. Mereka ngeri kalau Mang Kikit mengamuk karena kejadian itu. Semua wanita dan anak-anak dengan diam-diam meninggalkan kampung itu. Mereka takut kalau-kalau nanti Mang Kikit mengamuk membabi buta. Yang tinggal sekarang hanya para laki-laki dewasa. Tambi Jongkong yang menangis tampaknya tinggal pasrah. Demikian pula halnya dengan Dungak yang sejak tadi banyak diam.
9: Dungak, bagaimana ini? Aku takut Tuanku Mang Kikit akan marah besar.
8: Itulah Tambi, itulah yang aku pikirkan.
3: Sementara itu, Mang Kikit bergegas dalam perjalanan pulang. Ia mendapat semacam firasat sesuatu yang luar biasa terjadi di kampung. Ia cepat-cepat pulang. Jalannya dipercepat setengah berlari. Setibanya di belakang betang, dilihatnya banyak orang bergerombol. Apa gerangan yang terjadi? Tanyanya dalam hati. Dengan nafas terengah-engah, ia naik ke betang seraya bertanya.
10: Ada apa ini? Apa yang telah terjadi? Kenapa kalian diam saja? Tambi, Dungak, apa yang terjadi? Di mana Nyai Endes istriku? Di mana?
3: Tak seorang pun yang berani menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Mang Kikit semakin marah. Dungak pun tidak berani mengatakan hal yang sebenarnya mengenai Nyai Endes sewaktu ditanya. Menyaksikan keadaan seperti itu, seorang laki-laki tua tampil seraya berkata dengan suara lembut.
11: Anakku, coba tenang sedikit. Sulit berbicara dengan keadaan seperti ini.
10: Apa yang sebenarnya terjadi, Paman? Kenapa semua diam? Di mana istriku, Paman?
11: Bersabarlah, anakku. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu. Duduk, duduk. Tenanglah di sini.
3: Orang tua itu pun menceritakan seluruh kejadian itu tanpa satupun yang tertinggal. Mendengar penjelasan pamannya, Mang Kikit menghela nafas panjang. Penduduk kampung ikut merasa lega karena ternyata Mang Kikit tidak jadi marah. Mang Kikit hanya meminta para kepala keluarga untuk datang ke rumahnya nanti malam. Di sana, ia akan memberitahukan rencana selanjutnya. Pada malam itu, kembali mereka berkumpul. Mang Kikit menyarankan agar setiap keluarga menyiapkan tuak. Pada hari ke-9 setelah itu, mereka akan berkumpul lagi. Mang Kikit tidak menjelaskan maksudnya. Ia hanya berpesan agar mereka menyiapkan keperluan pesta. Akhirnya, waktu yang ditetapkan itu tiba. Mang Kikit memerintahkan agar pesta dimulai dari rumah yang paling ujung bagian hulu. 10 hari kemudian, tibalah giliran terakhir di rumah betang Mang Kikit. Sebelumnya, Mang Kikit berpesan agar hari terakhir itu semuanya hadir. Sejak pagi, mereka makan dan minum sepuas-puasnya. Setelah semuanya selesai, Mang Kikit memerintahkan semua orang berkumpul di pinggir tepian sungai. Setelah semuanya lengkap, Mang Kikit memerintahkan semua kepala keluarga membakar rumahnya. Dalam sekejap, semua rumah di kampung itu telah terbakar.
4: Sekarang turunlah ke sungai, berjalanlah dengan tenang menuju Batu Tangudau. Aku akan menabur beras kuning ke pusaran air Batu Tangudau. Turunlah kalian satu persatu. Aku akan menyusul.
3: Ia menunjuk salah seorang untuk terjun ke pusaran air itu lebih dahulu. Jika mereka masih hidup, agar dalam dunia yang baru saling menunggu. Setelah semua penduduk terjun, Mang Kikit pun menyusul. Mang Kikit kemudian melihat sebuah kampung yang bersih dan rapi. Ia mengisyaratkan agar mereka menunggu dengan tenang. Dengan didampingi 3 orang laki-laki pilihannya, ia memasuki kampung tersebut. Tidak kelihatan seorang pun penghuni di sana. Tidak jauh dari situ, di halaman sebuah rumah besar dan bagus, tampak Nyai Endas. atas perintah Mang Kikit, mereka berpencar mengepung rumah itu. Setelah dekat benar, Mang Kikit memberi isyarat kepada Nyai Endas.
10: Nyai istriku, apakah kau baik-baik saja?
5: Kanda, syukurlah kau datang tepat waktu. Laki-laki yang menculikku itu saat ini sedang tidur lelap, Kanda. Selamatkan aku, Kanda.
10: Tenanglah, Nyai istriku. Aku akan menyelamatkanmu dan membawamu pulang.
3: Mang Kikit mengikuti istrinya masuk. Secepat kilat, Mang Kikit mencabut dohong yang terselip di pinggangnya. Lalu dibunuhnya laki-laki itu.
12: Rasakan kau laki-laki jahanam. Pengawalku, segeralah jemput semua keluarga kita.
3: Ketiga pengawalnya disuruh menjemput keluarga yang menunggu di luar kampung itu.
5: Kanda, kampung itu adalah tempat tinggal bangsa ikan tangudau. Siang hari, mereka semua pergi mencari makan. Itulah sebabnya tak ada orang yang mereka temui pada siang hari. Sore hari, mereka baru pulang.
10: Iya, Nyai. Sekarang, jangan takut lagi. Aku akan terus menjagamu, istriku.
3: Akhirnya, Mang Kikit menjadi raja di sana dan hidup dengan damai, aman, dan tentram. Demikian legenda Mang Kikit dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Sungai Katingan yang terdapat jeram disebut Riam Mang Kikit. Riam ini adalah yang terbesar di antara riam lainnya di Kalimantan Tengah.

0: Sabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken para RRI tuna. Tapi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ya. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. We'll be right back.

Ya, kulap hari, ruang digital sekarang sudah menjadi bagian dari keseharian kita, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi, sampai berbagi berbagai macam konten. Semuanya bisa kita lakukan ya, melalui media sosial, namun dibalik kemudahannya, ruang digital juga menghadapi tantangan seperti hoax, disinformasi, hingga penipuan online. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah mempertimbangkan sebuah wacana untuk membatasi keberadaan akun media sosial anonim ya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Muhammad Kodari, ini menyampaikan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pengkajian. Pembatasan akun anonim menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas aktivitas di media sosial. Salah satu skema yang diwacanakan adalah menghubungkan pendaftaran akun media sosial dengan identitas resmi pengguna ya Kulapari, misalnya melalui KTP ataupun nomor telepon. Dan di sisi lain, perkembangan kebijakan digital ini perlu mempertimbangkan keamanan, privasi, dan kenyamanan masyarakat secara seimbang. Jadi, Pak Hari ya, mari kita tetap bijak menggunakan media sosial sebelum membagikan informasi. Biasakan cek sumber dan kebenarannya terlebih dahulu, karena satu klik bisa ikut menentukan kualitas ruang digital kita. Jadi itu dia Kulap Hari ya, ada wacana pembatasan akun media sosial anonim.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.

0: Kocok Anoman kaya jenak wis marayatine iki tentrem.
1: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati. Tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari Jo lari. Mari Jo, cepat Jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana kalau itu?

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Yahya, anak kita Rina kan sebentar lagi selesai pendidikannya. Kita harus nyiapin uang lebih untuk dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ayah kan tahu nilainya Rina pas-pasan.
3: Tenang aja, Bu. Kalau soal nilai, teman ayah ada yang bisa bantu.
2: Yang benar nih ya, nanti anak kita nggak bisa lulus.
3: Bisa. Itu buktinya anak tetangga kita kemarin gitu juga. Anaknya sendiri yang cerita sama ayah. Sekarang dia udah kerja. Yang penting uangnya, Bu, sesuai.
2: Kalau begitu, ayo ya, kita temui teman ayah itu.
4: Hindari meloloskan anak didik kita dengan cara imbalan jasa.
0: Bukanlah orang yang kuat. Orang yang kuat malah orang yang selalu bangkit setiap kali kita terjatuh.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

0: ano, Berta? Itahayak yung mangguang kantor pos. Buhen, di abrigas ka, singa dia sa mga tampi. Handaw to na itam ninun bansos, puna raja kita hilah.
1: Iyo, puna tutu je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
0: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal kita sama-sama narima.
1: Duit bansos kuna lepah setiap pir kali manduan. Padahal tuh tenah hapang kumilik kereta lusuang dapur nih. Pihak kadia awi kabaling ku tepalus lepahi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tuh tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angatku tuh sebenarnya. Kabaling ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
0: Kuilah puna mias-mias tu tena.
2: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Tende judi online.

0: siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kula pahari pada kesempatan malam hari ini ya, kita informasikan karena menghadapi musibah karhutla yang melanda Bumi Tambun Bungai, kantor Basarnas Palangkaraya terus bekerja keras menyajikan laporan situasi dengan prinsip quick action, satu jiwa, satu rasa. Di kantor SAR Palangkaraya, kesehatan pejuang kemanusiaan dijaga melalui pemeriksaan TTV, pembagian masker dan vitamin usai briefing, dan pengecekan alat. Tim siaga mobile bersiaga penuh di Jalan Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren, serta bergerak memadamkan api di kawasan Jalan Karanggan dan Tanjung Pinang. Dan gula pari, semangat gotong royong juga membara di daerah. Posar Sampit menggelar persiapan dan langsung memadamkan kobaran api di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Baamang Hulu, sementara Posar Pangkalan Bun bersama BPBD Kota Waringin Barat bergotong royong memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun Kolam, kilometer 15, Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Dan mengenai status perkembangan, seluruh unsur SAR terus berkoordinasi dalam penanganan monitoring dan kesiapsiagaan. Dan kesiapsiagaan dijaga di Palangkaraya. Pemadaman langsung dilakukan di Baamang Hulu dan Arut Selatan, serta pemantauan titik api ditingkatkan agar tidak mengancam keselamatan jiwa masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi sebagai kesimpulan ya, dukungan Basarnas di Tanah Kalteng ini berjalan aktif melalui 3 lapis respon, yaitu readiness, kesiapan personil dan peralatan, respon, aksi siaga mobile, dan pemadaman lapangan, serta life safety, perlindungan keselamatan jiwa manusia. Jadi itu dia ya, kulap hari kita doakan yang terbaik untuk garda terdepan untuk memadamkan api ya. Semoga para pemadam api ini bisa diberikan kesehatan ya, supaya mereka bisa memadamkan api dengan benar, dan juga langit Kalimantan ini bisa kembali lebih biru lagi.

0: Duh Pep, pusing banget gue. Mau ngurus berkas ini itu kudu izin kerja. Bolak-balik lagi, ribet.
1: Hari gini masih zaman bolak-balik fisik. Kan sekarang udah ada aplikasi digital pemerintahan, Tik. Tinggal upload dari HP.
0: Seriusan? Gak pakai antri berjam-jam lagi di kantornya?
1: Gak perlu, sistemnya udah terintegrasi. Lebih transparan, cepat, dan gak pakai drama.
0: Wah, beneran praktis. Klik langsung kelar.
1: Nah kan, pemerintah digital itu bikin hidup kita yang saset ini jadi makin mudah.
2: Transformasi digital pemerintahan menghubungkan layanan, memotong birokrasi, memberi kemudahan dalam genggaman. Mari dukung layanan publik yang bersih, cepat, dan terpercaya.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan?

tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Malam minggu begini sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah gak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman kita.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Unah ya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Ya, Kulap Hari pada kesempatan malam hari ini kami ajak Kulap Hari semua untuk mendengarkan mini drama dengan judul Pendidikan Mengubah Masa Depan. Akan kita hadirkan kurang dengar Kulap Hari semua. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk Kulap Hari semua yang mungkin sedang beristirahat di malam hari ini.

0: 5 siswa dari jurusan berbeda diminta menghadiri sebuah kelas eksperimen di sekolah mereka. 1 jam untuk merencanakan sesuatu yang bisa mempengaruhi masa depan mereka. Tidak ada pengajar, hanya sebuah ruang kelas dan meja bundar. Mereka duduk saling berhadapan dengan sedikit canggung.
1: Jadi, kita cuma duduk di sini 1 jam aja nih. Terus, ngapain?
2: 1 jam untuk masa depan. Jadi maksudnya kita harus bikin rencana yang penting.
3: Rencana? Aku lebih suka langsung praktik. Kalau ngomong doang, gak bikin apa-apa.
4: Justru itu, waktunya kita berhenti sebentar dan mikir. Sadar gak sih, kadang kita terlalu sibuk belajar tapi gak mikirin masa depan kita sendiri.
5: 1 jam. Sebentar sih, tapi bisa cukup kalau kita serius.
1: Hah? Serius? Aku sih cuma bisa serius 1/2 jam sebelum bosen.
2: Tapi kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi?
0: Speaker di ruangan menyala dan memberikan instruksi, tuliskan 3 hal yang ingin kalian capai 5 tahun ke depan dan bagaimana pendidikan membantu kalian.
3: Kalau aku stabil finansial, bisa bantu keluarga, dan punya pekerjaan yang gak bikin stres.
1: Aku pengen bebas, bekerja tapi tetap bisa jalan-jalan.
2: Aku pengen nilai tinggi, beasiswa, dan masuk universitas tinggi.
4: Aku ingin masa depan yang gak cuma soal diri sendiri. Misalnya bantu lingkungan, anak-anak, atau pendidikan yang lebih baik.
3: Aku ingin membuat keputusan penting tanpa takut salah.
1: Berat juga ya kalau dipikir-pikir. Lucunya kita jarang ngobrol soal seserius ini.
3: Iya ya, biasanya kita cuma bilang nanti aja, nanti aja.
2: Dan yang katanya nanti itu malah gak pernah datang.
0: 5 siswa itu akhirnya mulai berdiskusi tentang bagaimana pendidikan mengubah masa depan. Walaupun perbedaan pendapat muncul, tapi diskusi menumbuhkan kesadaran baru.
2: Aku pikir nilai tinggi dan prestasi akademik penting, karena masa depan kita ditentukan dari situ.
4: Kalau cuma fokus pada nilai aja, dan kita nggak belajar kerjasama, kreativitas, atau empati, aku rasa sama aja. Padahal itu juga penting loh.
3: Setuju, tapi kalau kita terlalu idealis, jatuhnya jadi nggak praktis sih menurut aku. Dan kita juga tetap harus realistis.
5: Kalau aku, lebih ketakut gagal sih, makanya diam aja dari tadi.
4: 1 jam ini tuh bukan soal hasil sempurna teman-teman, tapi mulai jujur sama diri sendiri dan mulai mikir.
3: Mulai apa?
4: Mulai rencanakan masa depanmu, sekarang, bukan nanti.
0: Waktu 1 jam hampir habis. Setiap siswa mendapatkan refleksi diri dan inspirasi untuk mulai merencanakan masa depan mereka.
1: Mungkin langkahku belum besar, tapi kalau besok aku mulai menyusun arah karirku untuk masa depan, tidaknya aku nggak akan diam di tempat aja.
2: Aku juga harus belajar menurunkan ego, belajar mendengar, dan benar-benar bekerja sebagai tim.
3: Selama ini aku menunggu waktu yang sempurna. Besok aku berhenti menunggu. Resiko itu aku yang ambil.
5: Aku capek, ragu sama diri sendiri. Tapi mulai sekarang, setiap keputusan yang aku ambil, aku sudah siap.
4: Dan aku akan tetap menjaga mimpiku. Walaupun jalannya mungkin akan melelahkan dan akan membuat aku jatuh berkali-kali.
1: Ternyata 1 jam bisa mahal juga ya, tapi berharga sih.
3: Ya, benar kalau dipakai dengan sadar.
4: Di sini aku sadar bahwa pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas dan nilai di atas kertas, tapi proses memahami diri, belajar dari kegagalan, dan berani memilih arah. Setiap pengetahuan yang kita pelajarin, setiap sikap yang dibentuk, ternyata itu adalah bekal untuk masa depan yang lebih pasti.
0: 1 jam mungkin terdengar singkat, namun di dalamnya ada keputusan, ada keberanian, dan ada harapan yang mulai tumbuh. Karena masa depan tidak lahir dari penundaan, melainkan dari langkah kecil yang dilakukan hari ini. 1 jam untuk belajar, satu jam untuk berpikir, ini bisa menjadi awal perubahan seumur hidup. Dan pendidikan adalah jembatan yang menuntun kita ke sana.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.
3: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: Pak Jaka, itu kaleng bekas di pojok pagar jangan dibiarin telentang gitu, Pak.
1: Alah, Bu Sari, cuma kaleng satu biji aja kok repot. Kan gak ganggu jalan juga.
0: Bukan ganggu jalannya, Pak. Itu kalau hujan, airnya ngendap di situ. Bisa jadi hotel bintang 5 buat nyamuk Aedes aegypti. Ingat loh, bulan lalu anak Pak RT sampai masuk rumah sakit gara-gara DBD.
1: Oh iya ya, ngerasa aman karena gak kelihatan nyamuknya. Tahu-tahu kena ya, Bu.
0: Makanya, Pak, yuk rajin 3M plus. Menguras bak mandi, menutup tempat air, dan mendaur ulang barang bekas. Plusnya, jangan lupa pakai lotion anti nyamuk atau kelambu.
1: Siap, Bu Sari. Langsung saya beresin sekarang, sebelum nyamuknya bertelur.
2: Kesehatan keluarga dimulai dari kebersihan lingkungan kita sendiri. Cegah demam berdarah dengan aksi nyata 3M plus setiap hari.

0: Bu RT, belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang nggak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia.
5: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

balik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: ribut, lari, Bu Siska udah di kelas.
1: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
0: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
1: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
0: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 5 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 suara budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id membawakan acara siaran hari ini Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Tabe selamat lingguna latai salam saujat karendam melempang adil katalino macarmin kasarga pasengat kecipata arus. Selamat pagi Kula Pahari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kula Pahari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 6 September 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari sesaat lagi akan ada Cahaya Pagi Agama Kristen bersama Pendeta Marice dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Cinta Kasih Ilahi. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada kearifan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara. Langsung saja kita ketik program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MTH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai, dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan, dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa
hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keberadaan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung program pemerintah dan untuk mewartakan nilai-nilai kasih yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita melalui pengorbanannya. Dan kita bersyukur kita tidak sendirian untuk melakukan ini, karena tugas ganda ini, melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi, tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi karunia kita
masing-masing. Jadi dalam siaran mimbar agama ini, saya mewakili dari institusi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama, tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri. Buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan pondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami tentang cinta kasih agape, cinta kasih Yesus, dan kita harus menyentuh pelayanan anak ini dengan cinta kasih yang penuh dengan keramahan, kelemah lembutan, pengendalian diri dan konsisten kepada anak-anak kita. Karena dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan
dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini, kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa. Mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
3: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
2: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
3: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
2: Hah? FOMO? Apaan tuh?
3: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
2: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
3: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
2: Terus, aku harus gimana dong?
3: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
2: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
3: Sip.
4: Rombat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita meninun bansos, puna raja kita hilah.
2: Yuh, puna tutu je raja ki. Berakui hindai mundiak bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku te palu selepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hanjak sanang ris. Kile ku dia manduai. Mahamin angat ku tu sebenarnya. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.

Pecel bukan sekedar kuliner. Kulapa hari, pernahkah kalian bingung? Di Jawa, pesan pecel dapatnya sayur segar dengan bumbu kacang. Tapi di Jakarta atau bahkan di beberapa tempat lain, pesan pecel malah dapat ayam goreng plus sambal terasi. Kenapa namanya sama tapi wujudnya beda jauh ya? Ini karena setiap daerah mengembangkan pecel dengan selera dan kekhasannya masing-masing. Mulai dari variasi isi, hingga kecenderungan rasa yang berbeda. Pecel adalah hidangan sayur rebus yang disiram dengan saus kacang. Dulu, pecel adalah teknik pengolahan makanan. Prasasti Taji Ponorogo menyebut, kata pecel berarti tumbuk atau dihancurkan dengan cara ditumbuk. Proses ini merujuk pada cara tradisional dalam mengolah sayuran untuk menghilangkan airnya sebelum disiram dengan bumbu kacang yang gurih. Seiring perkembangan zaman, pecel tidak lagi dianggap sebagai proses pengolahan, melainkan sebagai sumber kuliner tersendiri dengan bumbu kacang yang telah terasimilasi oleh budaya yang berkembang. Pecel adalah warisan kuliner kuno yang namanya sudah tercatat dalam Serat Centini, sebuah mahakarya sastra Keraton Surakarta. Dari abad ke-19, ini bukti bahwa pecel sudah ada sejak dulu.

Pukul 8 hari, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan atau DPKP menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di Kelurahan Tumbang Rahuyan, Kecamatan Rungan Hulu. Kepala DPKP Gumas, Eik Manto, saat dihubungi awak media dari Kuala Kurun mengatakan GPM dilaksanakan guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Tumbang Rahuyan. Selain beras, GPM juga menghadirkan gula pasir sebanyak 400 kg, minyak goreng 660 liter, bawang merah dan bawang putih masing-masing 10 kg, serta telur ayam ras 200 tabak atau setara 400 kg. Antusiasme warga Tumbang Rahuyan dan sekitarnya terhadap kegiatan GPM tersebut cukup tinggi. Terbukti seluruh komoditas pangan bersubsidi yang telah dihadirkan ludes terjual hingga kegiatan berakhir. Demikian berita mahalau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita mahalau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya. Di pukul 6 lewat 8 waktu Indonesia Barat, masih Cecilia menemani kamu di pagi hari ini ya. Kulapa Hari, kita kali ini akan jalan-jalan dan mampir ke Pasar Ngasem Magelang. Ternyata di pasar ini pilihannya beragam nih Kulapa Hari. Dari yang ringan sampai yang cukup membuat kamu kenyang. Ada jamu, ada dawet, sate-satean, jajanan pasar, gorengan, hingga nasi urap. Nah, kalau kamu cuma berbekal Rp20.000, kira-kira bisa jajan apa aja ya di Pasar Ngasem Magelang? Adakah Kulapa Hari yang sudah pernah jajan dan berkunjung ke Pasar Ngasem di Magelang?

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya ngajak buat konten receh deh. Bantuin dong, Mae.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di pukul 6.32 waktu Indonesia bagian Barat. Kulapa Hari, kita patut berbangga nih karena wakil Indonesia Audrey Bianca Kalista sukses memukau panggung Miss World 2026 di Vietnam lewat magisnya Tari Jatil Kuda Lumping. Ia tampil di sesi Dance of the World. Audrey membawa pesona budaya Nusantara dalam balutan kostum batik elegan karya desainer asal Bali Gede Yudi. Audrey juga berhasil meraih Miss World Multimedia Award atau Asia dan Oceania yang serta mengamankan langkah Indonesia ke jajaran top 40 Miss World 2026. Apakah Kulapa Hari ikut bangga dengan prestasi anak bangsa?

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gue gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Halo, halo, Kulapa Hari. Selamat pagi, Kulapa Hari. Sisilnya punya informasi ini untuk kamu. Dan ternyata ya, Kulapa Hari Indonesia punya 1172 cagar budaya nasional baru sepanjang tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 430 objek yang ditetapkan pada tahap pertama dan tambahan 742 rekomendasi penetapan setelah proses pengkajian dari tim ahli cagar budaya nasional. Penetapan ini dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai bagian dari upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan warisan budaya Indonesia secara berkelanjutan. Penetapan juga mencakup sejumlah benda hasil repatriasi dari luar negeri seperti keris kelungkung dan 6 koleksi pita maha. Dengan tambahan ini juga, pemerintah terus mendorong nih pelestarian cagar budaya sebagai bagian dari upaya menjaga identitas dan warisan budaya nasional.

pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Kulapahari, Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah mencatat grafik penderita gangguan pernapasan terus menanjak tajam dalam 3 bulan terakhir. Akibat paparan kabut asap dan emisi polutan yang merusak kualitas udara. Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan, Dr. Dadang Baskoro Nugroho di Buntok mengatakan kondisi iklim kemarau menjadi pemantik utama tingginya angka kesakitan masyarakat. Secara medis, ISPA merupakan infeksi yang menyerang saluran pernapasan bagian atas, mulai dari hidung hingga pita suara, maupun bagian bawah yang meluas dari pita suara hingga ke paru-paru. Meski virus dan bakteri merupakan penyebab utama, paparan asap karhutlah yang syarat mikropartikel berbahaya, melipat gandakan resiko peradangan, serta memperburuk kondisi kesehatan masyarakat secara luas. Dadang mengingatkan paparan asap dan polusi udara ini memicu resiko berbahaya berlipat ganda bagi kelompok beresiko tinggi. Kelompok rentan yang dimasuk meliputi penderita penyakit respiratori kronis seperti asma, penyakit paru akibat kebiasaan merokok, tuberkulosis atau TB paru, serta penderita kanker paru. Demikian berita mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Metro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.